0: dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
0: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
0: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Pajak
4: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, Durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Rencana peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya,
11: pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
16: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual yang dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi dari sepak bola ya, ASEAN Hyundai Cup 2026 yang bergulir ya. Ini Indonesia akan menghadapi Timur Leste pada pertandingan kedua grup A ASEAN Hyundai Cup pendengar hari ini yang berlangsung di Stadion Chonburi Thailand ya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman ini meminta anak asuhnya untuk tidak meremehkan Timur Leste ya. Herdman menilai Timur Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya di turnamen. Menurutnya pengalaman bertanding membuat lawan semakin memahami tempo serta ritme kompetisi. Pelatih asal Inggris itu menyebut laga ketiga dalam sebuah turnamen biasanya membuat sebuah tim semakin matang. Sebab pemain mulai memahami taktik serta membangun koneksi yang lebih baik dengan rekan satu tim. Herdman menegaskan fokus utama timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan. Pelatih berusia 50 tahun tersebut mengatakan Indonesia akan lebih berkonsentrasi pada identitas permainan sendiri. Menurutnya, penampilan terbaik dari para pemain akan membuka peluang meraih kemenangan. Timnas Indonesia sebelumnya mengawali perjalanan di

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lahan seluas 40 hektar di Ciangir, Legok, Banten. Tujuannya sebagai lokasi pengolahan sampah organik. Hal itu merupakan bagian dari ekosistem penanganan sampah Jakarta agar beban tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang berkurang. Beralih informasi selanjutnya, harga pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang mengalami lonjakan. Hal itu lantaran dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim. Pantauan rri.co.id, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai merah dan protein hewani. Sementara harga bawang justru mengalami tren penurunan. Sekian kali berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten pagi ini mengenai pemerintah Indonesia yang memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam rilisan resmi pada Senin 27 Juli 2026. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Kodari juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Ia menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang. Kodari kembali menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyukseskan program prioritas. Program kesehatan ini dirancang secara terstruktur demi mencetak generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. What?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Pemkab Tangerang menggodok peraturan daerah atau perda sebagai aturan turunan peraturan presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Regulasi tersebut memasukkan kelompok penyimpangan seksual sebagai salah satu bentuk ancaman negara non-militer di daerah. Langkah penyusunan hukum ini bertujuan melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya kerusakan moral masyarakat lokal. Pemerintah daerah menilai Kabupaten Tangerang wilayah rawan peredaran kelompok LGBT. Bupati Tangerang Maisyal Rashid menyatakan pihaknya telah berdiskusi bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Diskusi tersebut melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tangerang. Maisyal mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak berbuat anarkis maupun bertindak main hakim sendiri di wilayahnya. Upaya pencegahan bahaya penyimpangan sosial tersebut harus dilakukan atau harus selalu dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku resmi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar, kami sampaikan kembali satu informasi untuk Anda dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang menetapkan seorang pilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia, Saufi bin Othman, sebagai tersangka. Pilot maskapai asing ini diduga penyelundupan 26 kg narkotika jenis ekstasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan tersangka telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 2, pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsidiar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Eko menjelaskan, penanganan perkara dilakukan oleh Unit 1 Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tersangka untuk mengembangkan jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Sebelumnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengungkap upaya penyelundupan 26 kg narkotika jenis MDMA atau ekstasi yang diduga dilakukan oleh seorang pilot maskapai internasional berkewarganegaraan Malaysia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan informasi awal menunjukkan pelaku merupakan awak maskapai internasional. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan menjelaskan kasus tersebut terungkap saat pemeriksaan X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil analisis petugas Risk Assessment Officer, penumpang diarahkan ke jalur merah untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terhadap barang bawaannya.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan.

lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar kilas cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustaz Dery Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi @DerySulaiman, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan video dari kanal YouTube Atta Halilintar, di mana Dery bercerita kepada Atta mengenai perjalanan dakwah yang ia lakukan. Ketika memeriksa keaslian video menggunakan Truth Scan dan Hive Moderation, diketahui bahwa video tersebut merupakan rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,1%. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Seperti biasa di Jumat pagi ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda, di mana Halo RRI bisa menjadi ruang bicara dan juga ruang solusi untuk Anda pendengar ya, jika Anda memiliki permasalahan ya terkait masalah pelayanan publik ataupun infrastruktur, Anda bisa sampaikan kepada kami yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti pendengar. Anda bisa bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda melalui WhatsApp di 08 111 450 9.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Permisi, Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet nggak ya, Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
4: Ujang, sekarang mah udah nggak gitu lagi. Zaman udah berubah.
3: Loh, jadi nggak perlu ngasih uang lelah ya, Bu?
4: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
3: Oh gitu. Wah mantap ini sih, Bu. Tanpa amplop-amplopan.
4: Betul. Simpan amplopnya buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
4: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
5: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
4: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
5: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
4: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
5: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
4: Keren banget ya, hebat.
6: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan ya aduan atau informasi terkait permasalahan yang Anda alami ya, terkait apapun itu, infrastruktur, pelayanan publik dan lainnya, Anda bisa langsung bergabung ya pendengar, dan jangan lupa juga sertakan nama lengkap, alamat, lalu juga bukti foto ya, agar nantinya bisa ditindaklanjuti pendengar ya kepada pihak terkait ya. Ini juga ada salah satu aduan yang juga datang ini dari Bapak Syarif Hidayatullah. dengan dia mengadukan soal wilayah Panggung Jati yang tepatnya di perbatasan Kelurahan Perumnas dan Panggung Jati ada tempat sampah liar dan sangat mengganggu ya. Ini mohon untuk dinas terkait menertibkan dan juga disertakan dengan foto. Ini nanti akan kita tindak lanjuti atau kita sampaikan kepada pihak terkait ya untuk dicarikan solusi dan ditindak lanjuti. Jadi untuk Anda juga jangan lupa kirimkan ya ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan juga sertakan nama, alamat, dan juga foto terkait keluhan yang Anda alami, pendengar.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya. Kamu habis dari mana?
0: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
0: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
0: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Pendengar, jika Anda ya di perjalanan melihat di pinggir jalan ya sampah yang menggunung atau sampah berserakan ya, Anda juga bisa melaporkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada kami ya. Untuk nantinya akan ditindaklanjuti pendengar di Halo RRI ya. Anda juga bisa menyampaikan jika di perjalanan Anda melihat lampu jalan mati ya, tidak ada penerangan jalan juga, Anda bisa melaporkan kepada kami ke Halo RRI yang hari ini hadir sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar ya, program yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, mulai dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan masih kami tunggu untuk informasi dan masukan Anda terkait masalah pelayanan publik, infrastruktur, dan lainnya pendengar, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi resiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ada suaranya? Ah, ini baru ada.
3: Oke. Okay.
2: Saya dari tadi, Halo RRI kok gak ada suara?
3: Iya, ini salah pencet.
2: Denger. Oke, baiklah. Okay. Selamat pagi, Halo RRI. Hadir kembali untuk Anda pendengar di hari Jumat ya.
3: Iya.
2: Dari Jumat di akhir bulan. Eh, benar gak sih?
3: Di akhir bulan, ya? Betul banget. Di tanggal 31.
2: 31 ya, Agustus. Besok udah gajian berarti ya?
3: Iya, untuk yang udah.
2: Untuk yang
3: ada
2: udah.
3: Yang udah dari tanggal 28 juga udah.
2: Iya, ada yang tanggal 25 bahkan, 27. Jadi selamat gajian ya pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, boleh menyampaikan informasi atau juga mungkin keluhan mengenai fasilitas atau mungkin layanan publik yang juga ingin Anda sampaikan pendengar. Kalau ada sekolah rusak gitu ya Bram.
3: Iya, jalan rusak ataupun halte rusak.
2: Betul.
3: Juga bisa. Ataupun lampu penerangan jalan ketika malam hari mati juga bisa disampaikan ya kepada kami.
2: Iya, betul-betul. Dan ini juga tadi ada yang menyampaikan informasi gitu, Tiara Hadi ya, bahwa katanya di seberang Untirta Lama nih, di Pakupatan katanya ada kebakaran. Nah ini juga belum terkonfirmasi nih, sebetulnya kebakaran apa sengaja dibakar atau gimana?
3: Iya, mungkin untuk Anda pendengar yang mengetahui informasi tersebut juga bisa sampaikan kepada kami juga.
2: Boleh
3: ya.
2: Sekali, silakan sampaikan. Kalau misalnya Anda mungkin mendapatkan informasi, oh enggak mbak, itu emang sengaja dibakar karena banyak rumputnya misalnya. Oh iya, silakan disampaikan. Dan kejadiannya kalau nggak salah sih kemarin sore ya.
3: Kemarin sore.
2: Jadi silakan sampaikan di 08111450949.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI, pendengar yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan juga kami masih menunggu ya informasi atau laporan ya dari Anda terkait masalah pelayanan publik ataupun infrastruktur jalan, sekolah, dan lain-lain ya. Betul nih ya.
1: Betul, betul, betul. Dan Anda juga mungkin bisa apa ya mengomentari di sosial media kami gitu kan, mengenai berita-berita yang sudah terupload di sana. Misalnya ini salah satu berita yang juga barusan saja diupload di TikTok RRI, itu mengenai kekeringan di Cilegon ya. Ini juga mungkin Anda bisa menyampaikan keluhan terkait dengan kekeringannya itu di daerah mana gitu kan. Nanti kami akan menghubungi instansi terkait untuk diminta keterangan dan akan seperti apa nanti, apakah memang mendapatkan bantuan misalnya dari BPBD misal gitu kan. Ini juga boleh disampaikan.
4: Berarti komentar di sosial media kita juga akan dibacakan ya di Halo RRI untuk nantinya ditindaklanjuti. Kalau misalkan komennya untuk meminta bantuan itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali.
4: Terkait kekeringan ini ya?
1: Boleh sekali. Dan terus juga kita menerima informasi mengenai atau mungkin keluhan mengenai kekerasan. Nah ini biasanya juga agak riskan juga nih untuk orang sampaikan gitu loh.
4: Yeah.
1: Ini juga boleh dirahasiakan, misalnya Mbak saya pengen menyampaikan informasi tentang kekerasan. Rasanya tetangga saya nih misalnya ada penyiksaan atau apa segala macam, itu boleh diinformasikan, tapi tolong jangan sebutkan nama saya dan nomor saya misalnya gitu. Boleh sekali, boleh banget untuk juga disampaikan, nanti kami akan menghubungi misalnya dari Komnas Anak misalnya, atau juga mungkin dari PPPA misalnya atau kepolisian, boleh nanti akan kami sampaikan.
4: Ya berarti bisa anonim berarti ya?
1: Bisa, asal harus ini ya, anonimnya tuh bukan yang tiba-tiba gak ada nama terus nginformasiin, jangan. Karena kalau itu nanti berpotensi hoax dong informasinya takutnya.
4: Oh iya, berarti jadi, harus tetap menyebutkan nama, alamat ya, betul, agar bisa divalidasi seperti
1: betul
4: itu ya.
1: Jadi bilang aja saya tidak ingin disebutkan namanya misalnya gitu, boleh banget.
4: Baik, boleh pendengar ya, dan kami juga masih tunggu ya untuk informasi terkait apa yang Anda alami pendengar di Halo RRI sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
3: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
5: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih bersama saya Bram Adi, pendengar di Halo RRI ya, di mana kami masih menunggu ya keluhan ataupun informasi terkait infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, pelayanan publik, lingkungan ataupun kesehatan, keamanan dan ketertiban pendengar yang pernah Anda alami ya, ataupun pernah Anda lihat di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, bisa Anda sampaikan ya kepada kami di program Halo RRI Pendengar, yang dimana bisa menjadi ruang bicara dan juga ruang solusi untuk Anda pendengar ya. Yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda melalui WhatsApp kami di 08

0: berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Halo RRI pendengar, dan sekali lagi sampaikan keluhan yang Anda miliki berupa apa ya, jalan rusak. Lagi nemu jalan rusak nih, difoto terus dikirimkan ke RRI plus keluhannya juga.
6: Iya, bisa. Ataupun juga misalkan ke fasilitas pelayanan publik mendapati pelayanan yang kurang maksimal juga bisa disampaikan ya, betul, kepada kami.
5: Betul, betul. Dan tentunya kalau misalnya Anda mengirimkannya juga berupa bukti dukung atau mungkin dokumentasi Anda, gitu akan lebih dipercaya ya, daripada nanti enggak ada dokumentasinya. Ya nanti hoax juga. Tapi jangan AI juga.
6: Nanti dianggap gak valid.
5: Gak valid gitu. Jadi daripada lihat jalan rusak atau mungkin lampu merah mati di foto terus ngegrunek sendiri, itu gak ada solusinya. Tapi kalau misalnya Anda kirimkan ke Halo RRI, nanti akan ada solusinya insya Allah. Akan kami hubungi instansi terkait gitu ya, Bram, untuk diminta keterangan. Dan juga ya barangkali bisa langsung dibenerin gitu kan jalan rusaknya.
6: Bisa langsung ditindaklanjuti. Saat itu juga mungkin bisa ya, agar ya tidak cuma ngegerunek ya
5: saja.
6: Capek sendiri nanti ya kalau dilaporkan ke Halo RRI, ya bisa langsung ditindaklanjutin, bisa mulus ya jalannya.
5: Betul. Jadi jangan buang-buang energi Anda lah.
6: Iya, cukup aja sampaikan. Aja ya ke
5: betul, cuma ngetik. Cuma ngetik, kirim ke Halo RRI. Udah deh selesai ya masalahnya gitu kan. Barangkali juga gini loh, biasanya ketika jalan itu rusak, ada yang menginformasikan, ini kan kita belum tahu nih bakal dibenerinnya kapan. Nah, tapi kalau misalnya kita konfirmasi ke pihak terkait, mungkin pihak terkaitnya ternyata mau ngebenerinnya besok gitu kan. Nah, akhirnya kan kita jadi tahu informasinya,
6: iya, ya
5: kan.
6: Betul.
5: Jadi enggak ada salahnya Anda informasikan

0: apapun yang ada di sekeliling Anda. Misalnya ada pohon tumbang nih, ini bahaya banget nih Mbak, misalnya untuk pejalan kaki, bahaya banget nih Bra, misalnya untuk tiang listrik nih, takut ada yang kesengat listrik atau apa, ini juga boleh diinformasikan. Silahkan.
1: Ya, apalagi misalkan kita lagi lewat jalan, ngelihat sampah yang menumpuk di pinggir jalan pun itu bisa disampaikan juga ya, karena sangat mengganggu sekali itu ya.
0: Betul, betul, betul. Dan juga misalnya Anda melihat di jalanan, di jalanan kemudian Anda melihat uang misalnya. Kenapa itu, aku jadi uang sih?
1: Itu gak usah dilaporin kayaknya kalau uang.
0: Emang
1: ya?
0: Iya.
1: Kalau 1.000-2.000. Kalau segepok mungkin harus dilaporkan.
0: Tapi kalau jumlahnya ada 10 gimana? 100 ribuan 10.
1: Bisa dilaporkan.
0: Bisa dilaporkan juga. Barangkali ada orang-orang yang juga mungkin kehilangan uang tersebut gitu ya. Jadi bisa dilaporkan.
1: Yeah.
0: Kalau kehilangan coklat Bram, perlu dilaporkan gak?
1: Kayaknya gak usah itu, masih bisa beli lagi ya di minimarket terdekat.
0: Dan silakan pokoknya laporkan informasi apapun yang Anda punya. Misalnya di jalanan ada banner-banner yang mungkin udah sebenarnya udah gak layak di situ. Ini juga bisa diinformasikan, karena kan ganggu jalan kan.
1: Iya, mengganggu jalan. Nah, estetika juga sangat mengganggu sekali.
0: Silakan diinformasikan di Halo RRI di nomor
1: 0811-1450-949. Dan kita sudah berada di penghujung Halo RRI ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, tenang aja, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga penghujung kebersamaan kita, pendengar, bersama saya Bram Adi ya. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ilma Afiah di
0: Ilma
1: Banten siang ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ilma Afia. Kita awali informasi pertama pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jawa Barat mengingatkan para aparatur sipil negara menjauhi aktivitas judi online. Imbauan tersebut muncul seiring temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebut 2.663 ASN di Jawa Barat terlibat judi online. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Gadis, gadis pendengar dari Vidi Aldiano ya, sudah kami udarakan tepat di jam 10 siang lebih 9 menit pendengar. Dan selamat siang juga untuk semua pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Apalagi yang mungkin saat ini baru bergabung, selamat bergabung ya. Hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026, Ilmavia siap temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti pendengar. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan saat ini terpantau kondisi cuaca di kantor RRI Banten pendengar cukup berawan ya. Tapi ini mungkin bisa berbeda pendengar, di tempat Anda berada mungkin ada yang terik, ada yang panas gitu ya. Ada yang cerah, mungkin ada yang hujan juga gitu ya. Wah, ini boleh berbagi informasinya ya kepada kami, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya, pendengar. Jadi kami tunggu ya untuk informasi terkait dengan cuaca gitu ya di tempat Anda berada seperti apa, di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Bagian untuk ada yang mungkin saat ini sedang berpikir mau investasi apa ya? Nah ini mungkin informasi terkait dengan harga emas di hari ini bisa menjadi salah satu pilihan ataupun rekomendasi untuk memilih instrumen investasi apa yang mungkin bisa Anda terapkan begitu ya. Jadi kalau berdasarkan informasi yang kami kutip dari pusatdata.kontan.co.id, untuk informasi harga emas batangan bersertifikat di logam mulia PT Aneka Tambang ataupun Antam ya, ini naik Rp7.000 per gramnya dari yang sebelumnya di harga Rp2.616.000 per gramnya, pendengar. Nah saat ini naik ya menjadi Rp2.623.000 per gramnya. Nah di sisi lain pendengar, untuk harga buyback sendiri oleh logam mulia ini juga naik Rp17.000 per gramnya. Jadi dari yang sebelumnya di harga Rp2.381.000 per gramnya, saat ini menjadi Rp2.398.000 per gramnya pendengar. Nah dengan demikian untuk selisih antara harga emas dan juga harga buyback hari ini ya, ini di harga Rp225.000 per gramnya pendengar. Nah itu untuk informasi harga emas Antam 1 gram gitu ya pendengar ya, di hari Jumat ya 31 Juli 2026. Jadi untuk Anda mungkin yang berniat untuk berinvestasi pada emas gitu ya, ini bisa menjadi rekomendasi mungkin ya untuk berpikir apakah akhirnya memilih instrumen emas ini menjadi salah satu investasi Anda gitu ya, atau mungkin malah lagi naik nih jual aja gitu ya. Nah ini pilihan tergantung pada Anda, jadi selamat berpikir pendengar untuk Anda ya. Dan informasinya kami kutip dari pusatdata.kontan.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Banten, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan untuk tetap bersama kami pendengar di Banten Siang ini.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotha Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotha Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotha Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Who stayed between Timor Leste and Indonesia? I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players Jordan.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal apa akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Banten. Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah di pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 11.30 ya pendengar ya. Anda bergabung menyimak dinamika olahraga begitu ya. Dan saat ini kembali di Banten Siang tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Dan pendengar dari kantor RRI Banten masih cukup cerah berawan ya saat ini. Tapi ini mungkin bisa berbeda cuacanya di tempat Anda berada seperti apa. Karena memang untuk pantauan dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten memang ini cerah berawan hingga berawan ya secara keseluruhan untuk pagi hari hingga siang hari. Nah, sedangkan untuk siang hingga sore hari ini ada potensi hujan sedang juga di beberapa daerah pendengar seperti di Mandalawangi, kemudian juga Kaduhejo ya, kemudian Majasari, Maja, Rangkas Bitung, Ciomas, Padarincang. Kemudian juga hujan ringan ini berpotensi terjadi di Menes, Saketi, Cipucang, ya, Jiput, Pandeglang, Cisata, Carita, Mekarjaya, Pulau Sari, Keroncong, Panggarangan, Cipanas, Cimarga, Sajira, Warung Gunung, Cibeber, Sobang ya. Ini berpotensi untuk hujan ringan. Kemudian juga selain itu Curug Bitung ya, Kalanganyar, Lebak Kedong, Cigemblong, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Pabuaran, Cinangka, Solear, Jambe, Legok, Cisauk, Ciputat, Pamulang. Ini berpotensi untuk hujan ringan di siang hari, pendengar. Jadi ini kalau di daerah Anda mungkin saat ini sudah ada yang hujan gitu ya, hujan ringan, gerimis mengundang. Ini mungkin boleh berbagi juga informasinya karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya. Nah, ini juga ada potensi hujan sedang ya pendengar ya, hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Serang bagian selatan, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Lebak bagian utara pendengar. Jadi harus lebih waspada untuk Anda yang berada di daerah-daerah tersebut pendengar. Kami tunggu ya untuk informasi terkait dengan cuaca di tempat Anda berada di 08111 pendengar 450949.
1: Yo, clap your hands.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi.

0: hobi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 Banten, di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama-sama menyimak siaran langsung sholat Jumat pendengar di Masjid Syekh Arif Zainul. Ini akan dipimpin oleh Haji Ahmad Hilal yang merupakan Kemenag Kabupaten Serang pendengar. Nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini juga khutbahnya dengan tema menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Nanti kami akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama menyimak siaran langsung sholat Jumat di Masjid Syekh Arif Zainul pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آيات الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم معاشر المسلمين يا جمعة رحمكم الله. Diawali memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa itulah menjadikan modal utama kita untuk menggerakkan diri kita, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak nanti bekal di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumat dan pendengar Radio Republik Indonesia Banten yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib mengambil tema yaitu membangun kerukunan antara umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, warga Indonesia yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita senantiasa di negara yang berbeda adat istiadat, di negara yang berbeda agama, di negara yang berbeda banyak suku. Oleh karena itu, untuk menyatukan dari hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Di antara orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling menolong, satu sama lain harus saling hormat menghormati di antara kita. Demi terjadinya kerukunan antara umat beragama, ada kerukunan intern umat beragama sesama agama, ada kerukunan antar umat beragama, agama Islam dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan negara. Oleh karena itu, dari ayat ini kita saling mengenal, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia adalah ketakwaannya. Masyiral muslimin, jamaah jumat dan pendengar Radio Republik Indonesia Banten yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini atas dasar kerukunan. Allah menciptakan kita berbeda, bukan untuk saling bermusuhan, tapi untuk lita'arofu, untuk saling mengenal, saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberi contoh kita ketika di Madinah. Beliau membuat piagam Madinah, isinya Muslim, isinya Muslim, Yahudi dan Nasrani,
hidup berdampingan, saling menghormati, saling melindungi. Itulah Islam yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerukunan bukan berarti mencampur adukan akidah dan ibadah. Kerukunan artinya toleransi dalam beribadah. Kamu beribadah sesuai dengan agamamu. Saya sesuai dengan agama saya, yaitu yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Yang kedua adalah tolong menolong dalam kemanusiaan. Tetangga kelaparan kita bantu, musibah kita riang ringankan tanpa tanya agamanya apa. Ketika ibadah, ketika pelaksanaan sosial kemanusiaan, maka kita tidak bertanya agama apa. Yang terpenting itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Yang ketiga adalah menjaga persatuan bangsa. Karena musuh terbesar kita bukan beda agama, tapi perpecahan, hoax, dan ego masing-masing agama satu dengan yang lain. Maka penting kita bangun kerukunan umat beragama dalam sisi agama kita. Masyiral muslimin, jamaah Jumat, dan para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, tantangan kerukunan makin besar. Ada ujaran kebencian di media sosial. Ada hoax SARA, ada oknum yang sengaja memecah belah di antara kita. Maka tugas kita sebagai seorang muslim ada tiga. Yang pertama adalah menjaga teladan akhlak. Nabi itu disegani tetangga non-muslimnya karena jujur, amanah, dan peduli. Dakwah paling efektif adalah dengan akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menolak provokasi. Jangan mudah terpancing konten-konten yang memecah belah umat. Tabayun dulu, jangan di-share-share. Cek dulu kebenarannya. Karena Allah melarang, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maka akan terjadi perpecahan di antara kita gara-gara media sosial. Oleh karena itu, hayati, pahami, dan jangan asal share ketika mendapat berita-berita yang tidak ada yang bertanggung jawab. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah aktif menjaga lingkungan. Keluarga kita, lingkungan RT kita, dengan kegiatan sosial, dengan bakti sosial, dengan bergotong royong, bersilaturahmi, saling mengunjungi satu sama lain, ini penting untuk menjadikan persatuan di antara kita. Marilah kita kuatkan sebuah negara, kuatkan sebuah keluarga, kuatkan sebuah lingkungan, bukan karena semua orang itu sama, justru tapi karena semua orang mau bersatu meskipun berbeda. Berbeda tapi satu tujuan, berbeda tapi satu. Oleh karena itu penting Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, Islam mengajarkan persatuan. Maka mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan siapapun kita bergaul, yang terpenting pergaulan itu adalah pergaulan yang baik. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa mengembangkan diri kita, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa istiqomah pada diri kita. Siapapun saudara kita, siapapun tetangga kita, siapapun yang ada di lingkungan kita, baik itu yang seagama lebih-lebih apa berbeda agama, kita hormati, kita sayangi, kita sama-sama untuk membangun negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: La ilaha illallah
1: Muhammad Rasulullah.
0: Barisan yang dirapatkan dan diluruskan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli ala Muhammad.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Dumbledore. الله أكبر. الله أكبر.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pro Satu Banten, dimanapun Anda berada, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah tadi kita bersama-sama menyimak siaran langsung sholat Jumat ya peringar ya. Dan peringar, kami ingatkan kembali bahwa siaran kami bisa Anda dengarkan kapanpun, dimanapun ya, ini secara gratis begitu peringar. Jadi bisa melalui streaming juga di rri.co.id ataupun bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ini aplikasi RRI Digital bisa Anda download peringar di App Store maupun Play Store, ini sudah tersedia begitu ya. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami ini kapanpun dan dimanapun gitu ya, tanpa harus repot. Jadi silakan untuk Anda di download di App Store maupun Play Store-nya untuk RRI Digital. Sementara untuk rri.co.id ini bisa juga streaming. Nah, ini juga banyak sekali informasi yang bisa Anda temukan di rri.co.id begitu. Mulai dari informasi seputar olahraga gitu ya, gaya hidup, ekonomi, pendengar, hukum gitu ya. Bahkan Piala Dunia 2026 kemarin juga ada gitu ya. Jadi lengkap dan tentunya up to date gitu ya untuk informasinya. Jadi silakan di search untuk informasi apapun bisa di rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita Daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta, pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Bantan Siang, tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ini juga akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda. Pasti udah ditunggu-tunggu ya. Untuk Pro Dangdut. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau janjiannya di rel ya, keprak-keprak cari musuh dia.
3: Itu nggak dari media sosial?
2: Nggak ada. Kalau hari Sabtu tuh.
3: Weekend-weekend ya?
2: Sabtu. Ya, Sabtu, Minggu.
4: Antara Kampung Pandeglang ke Cigadung, itu kawasan tanpa rokok. Kalau bisa, tidak mendirikan, membangun sarana iklan rokok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Robli Hutahayan. Sari berita penting. Warga Tambora Jakarta Barat keluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di jalan jembatan besi. Semua iklan rokok dan spanduk liar tidak berizin di Kota Pandeglang, Banten mulai ditertibkan petugas Satpol PP. Berita selengkapnya. Warga di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mengeluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat semakin meresahkan warga. Selain terjadi berulang kali, bentrokan antar kelompok remaja itu juga dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas di sekitar lokasi. Tawuran terakhir di kawasan tersebut bahkan sempat viral di media sosial pada 28 Juli 2026 dini hari kemarin. Salah seorang warga sekitar sekaligus juru parkir di kawasan Jalan Jembatan Besi, Tatang, mengatakan tawuran umumnya melibatkan kelompok remaja dari wilayah Krendang dan Duri. Menurut Tatang, bentrokan dapat terjadi 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Aksi tersebut pun biasanya diawali dengan sekelompok remaja yang berkumpul di sekitar rel kereta api untuk saling memancing lawan sebelum akhirnya terjadi tawuran. Demikian hal ini dikatakan Tatang saat ditemui RRI Jakarta di lokasi pada Jumat 31 Juli 2026.
2: Ya gitu aja, pokok pertamanya mah nggak ada apa-apa, cuman keprok-keprok nyari lawan doang.
3: Orang-orang sini juga?
2: Orang Krendang sama orang Duri.
3: Oh biasanya itu mereka, ya. Biasanya janjiannya gimana sih?
2: Janjiannya di rel ya.
3: Oh, di rel.
2: Keprak-keprak cari musuh dia.
3: Oh langsung nggak dari media sosial?
2: Nggak ada.
3: Itu biasanya hari apa biasanya?
2: Kalau hari Sabtu tuh.
3: Weekend-weekend ya? Sabtu.
2: Ya Sabtu, Minggu, malam Minggu lah.
3: Tapi pernah ada korban jiwa nggak? Kayak luka-luka atau meninggal gitu?
2: 3 hari yang lalu lah, ada.
3: Kenapa dulu?
2: Orang anak RW 9.
3: RW 9 Krendang?
2: Ya. RW 9 sini.
3: Duri.
2: Duri.
3: Kenapa Duri?
2: Itu kena bacok gitu.
3: Apanya?
2: Ini tawuran juga. Isi. Sama ya.
3: Di daerah ini juga?
2: Ya.
3: Apanya juga kebacok?
2: Ininya kalau nggak salah nih. Anak RW 9.
5: Tatang menyebut waktu paling rawan terjadi tawuran adalah pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Selain menimbulkan korban jiwa, aksi tawuran juga berdampak pada aktivitas masyarakat. Menurut Tatang, sejumlah gerobak pedagang mengalami kerusakan, sementara pecahan botol berserakan di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Karena itu, Tatang berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan intensitas patroli pada jam-jam rawan, khususnya pukul 12 hingga 3 dini hari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Penyaluran program CSR oleh badan usaha milik daerah secara transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran menjadi sorotan panitia khusus atau pansus pengelolaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan DPRD DKI Jakarta dan diungkapkan oleh Ketua Pansus Gozi Zulazmi usai rapat bersama sejumlah BUMD di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Gozi berharap rencana kerja CSR ini mengutamakan sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat.
6: Kita melihat memang ada beberapa temuan ini CSR ini belum terimplementasi dengan baik ya. Meskipun memang CSR itu tertunaikan gitu, terberikan kepada masyarakat. Tapi kita melihat bahwa masih banyak nih yang masih sporadis, yang spontanitas, yang akhirnya dalam rapat kali ini kita ingin ya sesuai dengan kesepakatan dengan mitra di eksekutif gitu ya, bahwa diperlukan adanya RKT perubahan di tahun 2026 ini, sehingga kami minta setidaknya yang dibutuhkan masyarakat ini dalam hal lingkungan, kesehatan, infrastruktur dan lapangan kerja ini bisa tertuang dalam RKT CSR di tahun 2026 ini.
1: Lebih lanjut, Gozi menyatakan pansus juga akan memperkuat fungsi pengawasan dan investigasi pelaksanaan CSR, khususnya oleh BUMD. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan BUMD melaksanakan program CSR. Dukung ketahanan pangan, pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP akan menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan sebagai tahap awal pengembangan pemanfaatan lahan sekolah untuk mendukung ketahanan pangan. Program tersebut saat ini memasuki tahap pendataan potensi sekolah dan peningkatan kapasitas sebelum diterapkan lebih luas. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, saat ditemui di kantornya, mengatakan program itu merupakan tindak lanjut fokus group discussion yang digelar pada Juni lalu yang melibatkan Kementerian Pertanian, Suku Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Melalui program tersebut, lahan sekolah yang tidak produktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil panen. Menurut Taufik, pihaknya telah menginventarisasi sekitar 230 sekolah yang memiliki potensi mengembangkan urban farming.
8: Dari situ kita mendapatkan masukan-masukan, seperti misalkan sekolah A ingin mendapatkan peningkatan kapasitas, ya, bagaimana guru atau kepala sekolah itu diberikan edukasi terlebih dahulu. Ada juga yang kami sudah melakukan, tapi kami kurang maksimal dalam mengerjakannya, pastinya pendekatannya akan lain. Nah, itu kami klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Harapannya di setiap kecamatan yang ada di Jakarta Timur, punya sekolah percontohan.
7: Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran non-formal bagi siswa. Mereka akan dikenalkan pada budidaya tanaman, perikanan, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk, sehingga memahami proses dari hulu hingga hilir. Taufik menambahkan, Sudin KPKP telah menggelar workshop daring yang diikuti sekitar 300 sekolah sebagai bagian dari edukasi awal. Kedepan, program akan terus dikembangkan bersama berbagai mitra, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan Kementerian Pertanian. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
9: AKBP Muhammad Purbandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Demikian terungkap dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Mapolres Cilegon. Sebelumnya, Kapolres Cilegon dijabat oleh AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga yang saat ini menjadi Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolres Cilegon yang baru menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah mulai dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri hingga Kapolda. Menurutnya, seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
10: Terjadi hal yang tidak kita inginkan karena saya baru mendapatkan beberapa data terkait dengan konflik yang ada. Terus saya akan melakukan hal-hal mitigasi supaya konfliknya tidak berkepanjangan. Jadi status hari pemikiran saya insya Allah nanti sama-sama dengan para PJU yang lainnya saya akan membuat kota Cilegon ini insya Allah lebih aman.
9: Usai dilantik, AKBP Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis. Untuk mengantisipasi potensi konflik, pihaknya akan mengedepankan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pekerja lokal maupun tenaga kerja asing, sehingga tercipta situasi yang aman, kondusif, dan mendukung iklim investasi di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menertibkan sekitar 100 atribut iklan rokok berupa spanduk dan papan reklame di sepanjang ruas jalan protokol di Pandeglang hingga Cigadung. Operasi ini dilakukan untuk membersihkan kawasan tersebut dari promosi produk tembakau demi menegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Satuan Polisi Pamong Praja, Salpo PP Kabupaten Pandeglang, melakukan penertiban spanduk dan papan reklame iklan rokok di sepanjang ruas jalan protokol pada Kamis 30 Juli 2026. Penertiban dilakukan dengan melepas spanduk dan membongkar papan reklame permanen yang berada di ruas Jalan Paneglang hingga Cigadung yang masuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Paneglang, Edi Mulyadi menyatakan jajarannya bergerak menyisir atribut iklan rokok mulai dari kawasan Paneglang hingga Cigadung. Penertiban ini dilakukan secara terpadu guna membersihkan ruang publik dari berbagai bentuk promosi produk tembakau.
12: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara kampung Paneglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan apa membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut. Kami berdasarkan Perbup nomor 9 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.
11: Menurut Edi, target awal pelaksanaan penertiban menyasar sekitar 100 atribut iklan baik berupa spanduk kain maupun papan reklame berkerangka besi. Adapun jumlah atribut promosi rokok yang berhasil dicopot di lapangan dilaporkan telah memenuhi target sasaran yang ditetapkan petugas. Operasi penertiban atribut promosi rokok ini melibatkan puluhan personil. Petugas langsung melepas kain spanduk serta membongkar papan reklame permanen yang melanggar ketentuan kawasan steril rokok. Pemerintah daerah menegaskan setiap spanduk dan reklame komersial rokok yang berdiri di jalur protokol tidak memiliki izin pemasangan. Keberadaan atribut iklan tersebut dinilai mencemari keindahan kota serta melanggar regulasi daerah yang berlaku ketat. Pihak Satpol PP menghimbau masyarakat dan pemilik tempat usaha di sepanjang jalur protokol agar tidak lagi mengizinkan pendirian iklan rokok. Kepatuhan warga terhadap aturan kawasan bebas rokok dinilainya sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan kota yang sehat dan tertib. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebagai informasi terakhir di siang hari ini, pengelola wisata alam Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menarik minat wisatawan sejak dibuka untuk umum sekitar 3 bulan lalu. Di tengah meningkatnya kunjungan, pengelola masih berpacu melengkapi fasilitas dasar agar kawasan wisata alam ini semakin nyaman. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunung Gedor, Buhari, mengatakan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah MCK, air bersih, dan jaringan listrik. Listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem distribusi air menuju 3 titik penampungan yang telah direncanakan. Menurutnya, jalur menuju puncak berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, dengan lintasan yang didominasi jalan landai, dengan 2 tanjakan dan 2 anak tangga, sehingga ramah bagi pendaki pemula maupun keluarga.
14: Di Gunung Gedor ini layak untuk tempat wisata, baik camping yang TikTok juga bisa melihat dari Google atau seperti apa. Jadi ketinggian di 349 mdpl. Wacana kita bikin pos itu di pos 4, sementara yang baru terrealisasi hanya 3 dulu.
13: Buhari mengatakan pengunjung cukup membayar kontribusi Rp5.000, sedangkan tarif berkemah sebesar Rp15.000 per orang. Pengelola juga menyediakan penyewaan tenda mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 sesuai kapasitas. Lurah Cibendung, Yanti Nurnasyiato, mengatakan akses menuju Gunung Gedor yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak, kini telah diperlebar menjadi sekitar 1,5 meter berkat gotong royong masyarakat bersama pemerintah kelurahan.
15: Bisa pakai sepeda ke atas, itu seru kok. Kalau memang yang sudah biasa naik gunung ya, kemarin ada yang, aku cuma sampai 10 menit doang kok kita udah nyampe, karena memang udah biasa naik gunung dan gak jeda. Nggak ada berhentinya dia. Tapi kalau kita yang memang baru pertama kali naik gunung, itu bisa 25 menit.
13: Selain itu, pemerintah Kelurahan Cibendung juga menyiapkan jalur alternatif menuju area puncak Gunung Gedor agar wisatawan tidak lagi melintasi makam Syekh Abdurrahman. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kekhusyuan peziarah sekaligus mendukung pengembangan Gunung Gedor yang telah masuk dalam destinasi wisata Provinsi Banten. Yanti mengatakan rencana pengalihan jalur merupakan hasil koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Menurutnya, makam Syekh Abdurrahman merupakan petilasan tokoh agama yang selama ini menjadi tujuan ziarah masyarakat sehingga perlu dijaga dan dihormati. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Demikian warta berita saat ini. Warga Tambora, Jakarta Barat keluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di jalan jembatan besi. Semua iklan rokok dan spanduk liar tidak berizin di Kota Pandeglang, Banten mulai ditertibkan petugas Satpol PP. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar Pro 1 Banten yang sejak tadi menunggu-nunggu kapan sih Pro Dangdut hadir nih. Saat ini sudah hadir ya pendengar di tengah ruang dengar Anda untuk Pro Dangdut. Masih sampai jam 3 sore nih, Pro Dangdut hadir temani Anda. Tentunya musik-musik dangdut terbaik ini sudah pasti ada ya, insya Allah. Jadi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mungkin punya lagu dangdut favorit gitu ya, ingin diputarkan di siang hari ini sambil kirim-kirim salam, ini juga boleh banget ya. Ditunggu ya pendengar ya di 08111450949. Kali ini kita bukan nostalgia ya, kita berdangdut ria dengan Lala Widi dengan Isi Hati Playback.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari chernbackhoax.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan juga dapat membantu meredakan luka ataupun peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pempro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pah, udah ah, gak habis gue.
2: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
4: Cuma karena gue gak ngabisin?
2: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, Justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

majalah berbulu domba. Wow, harus hati-hati ya. Nah ini sudah kami udarkan untuk Anda tepat di jam 2 siang lebih 14 menit pendengar. Tentunya untuk Pro Dangdut ini masih sampai jam 3 sore untuk Anda ya. Yang mau bergabung silakan di 08111450949. Saat ini juga sudah ada yang bergabung dari Ita di Serang Teh. Mau minta lagu Tangis Penyesalan dari Lewaldi. Tolong puterin ya Teh, makasih. Oke. Tangis Penyesalan ya. Oke, sebentar. Tangis Penyesalan, wah ternyata ada. Oke, ada penyesalan apa nih Teh Ita? Mudah-mudahan gak ada penyesalan ya. Mudah-mudahan ini cuma lagu favoritnya aja gitu ya. Untuk semua pendengar Pro 1 yang mungkin mau bergabung juga seperti Teh Ita dan juga mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Teh Ita juga mungkin mau kirim-kirim salam, boleh banget Teh Ita ya. Selain tadi request Lewaldi Tangis Penyesalan, mungkin boleh kirim-kirim salam juga untuk seseorang yang mungkin disesali. Oke deh, semua pendengar Pro 1 Banten sekali lagi ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini silahkan yang mau kirim-kirim salam boleh banget, yang mau request lagu boleh banget ya. Ditunggu di 08111450949. Tangis Penyesalan dari Lewaldi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita penyiar. Masih sampai jam 3 sore ya, Pro Dangdut hadir temani Anda di santai siang Anda untuk hari ini penyiar. Yang sudah bergabung ada Kang Oman ya dari Serang. Teh, selamat siang Pro Dangdut, mau diputerin lagu Begadang Teh. Salam untuk Haji Bute di Serang. Nuhun Teh. Oke, terima kasih banyak Kang Oman ya sudah bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Begadang kita ada dari Kang Haji Roma Irama ya. Nanti akan kita putarkan. Dan untuk Haji Bute ini ada salam dari Kang Oman katanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Haji Bute dan juga Kang Oman ya. Oke, lagu Begadang dari Roma Irama.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Jangan julid pendengar dari Duo Molek ya, memang jangan julid-julid deh. Ini sudah kami diarahkan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 51 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Tidak terasa kita sudah sekitar 5 jam bersama ya. Waktunya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya, dan mudah-mudahan juga terhibur.

0: dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Abdul Aji dan juga Andika. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten menggelar acara panen raya padi serta gerakan tanam jagung hibrida di Kampung Mataram, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis 30 Juli 2026. Agenda pertanian skala besar ini dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama unsur forum koordinasi pimpinan. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pelaksanaan panen raya kali ini mencakup hamparan lahan pertanian padi seluas 1.500 hektar dari varietas unggul. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan gerakan tanam benih jagung hibrida PS8 pada lahan seluas 500 hektar guna memperkuat ketersediaan pangan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, ribuan masyarakat memadati alun-alun kota Cilegon dalam kegiatan Gebiar Bakti Wanita Nusantara yang mengusung tema Bersatu Dalam Kebersamaan Berdaya Dalam Karya, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Cilegon menjadi wadah kolaborasi organisasi perempuan dalam menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi, serta mendorong pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Jumat. Katanya Jumat ini hari penuh dengan keberkahan. Bagaimana dengan hari Anda pendengar? Apakah jauh lebih berwarna di hari Jumat ini? Terdapat kebaikan-kebaikan yang tersimpan dari hidup Anda pendengar. Dan seperti biasa, Anda tentu bisa memberikan informasi seputar kondisi lalu lintas di wilayah Anda maupun kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda pun juga ya, melalui WhatsApp kami tentunya di 081 11 45 0949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Mama, lihat ada pantai.
4: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
3: Iya, Ma.
4: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
2: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Banten sore ini di hari Jumat, kira-kira ada berita terbaru apa ya? Mari kita berpindah sejenak ke berita luar negeri ya, berita internasional pendengar. Bahwa Dead Girls Scaffold International Zusammenarbeit atau GIZ atau Badan Kerjasama Pembangunan Jerman menegaskan komitmen terus memperkuat kerjasama dengan ASEAN. Seiring dengan resminya Jerman diterima menjadi mitra dialog sektoral ASEAN yang diputuskan pada pertemuan para Menlu ASEAN atau AMM ke-59 pekan lalu di Manila ya pendengar. Dan kerjasama Jerman dengan ASEAN ini terus berkembang melalui berbagai program yang bertujuan memperkuat kapasitas kawasan dan memperdalam integrasi antar negara anggota ya. Dan menurut Project Director GIZ Michael Weiss saat ditemui di sela-sela ASEAN Media Forum atau AMF ya, dia mengatakan GIZ saat ini menjalankan berbagai proyek yang mencakup isu perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati hingga penguatan kapasitas kelembagaan ASEAN. Dan salah satu program yang tengah berjalan adalah Capacity Building for the ASEAN Sekretariat yang melibatkan berbagai divisi di Sekretariat ASEAN serta sejumlah badan di bawah ASEAN.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Museum Digital. Beberapa data, match ya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Disdikbud Banten dorong museum digital perluas edukasi pelestarian budaya Nusantara. DPRD Kota Cilegon menemukan sejumlah ketidaksesuaian data pendapatan dan belanja yang disampaikan TAPD Pemkot Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Disdikbud Banten dorong museum digital perluas edukasi pelestarian budaya Nusantara. Fitria Aulia melaporkan.
1: Museum di Indonesia sekarang sedang tren museum digital. Dan Provinsi Banten sudah memiliki itu, salah satunya yang ada di Kabupaten Lebak. Museum Multatuli itu sudah digital ya, tepuk tangan.
2: Museum di Indonesia terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi melalui pengembangan konsep museum digital. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Rohendi. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum serta memperluas akses edukasi budaya. Rohendi mengatakan sejumlah museum di Indonesia mulai menerapkan konsep digital dalam penyajian koleksinya. Salah satunya Museum Multatuli di Kabupaten Lebak yang telah mengembangkan layanan berbasis digital. Inovasi itu memberikan pengalaman baru bagi pengunjung dalam mempelajari sejarah.
1: Museum di Indonesia sekarang sedang tren museum digital. Dan Provinsi Banten sudah memiliki itu, salah satunya yang ada di Kabupaten Lebak. Museum Multatuli itu sudah digital ya, tepuk tangan.
2: Menurut Rohendi, pemanfaatan teknologi tidak mengurangi fungsi museum sebagai tempat pelestarian budaya, melainkan mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai koleksi museum. Pengembangan museum digital sejalan dengan upaya memperkuat pelestarian warisan budaya Indonesia. Berbagai inovasi diperlukan agar museum mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai sejarah. Kolaborasi pemerintah, pengelola museum dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkannya. Pameran Nasional Pusaka Nusantara tahun 2026 menjadi salah satu wadah memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Pemerintah Provinsi Banten berharap inovasi museum digital terus berkembang di berbagai daerah dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya Nusantara. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: DPRD Kota Cilegon menemukan sejumlah ketidaksesuaian data pendapatan dan belanja yang disampaikan TAPD Pemkot Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Beberapa data match ya terkaitan dengan pendapatan dan juga belanja, yang itu kita minta kepada TAPD untuk merevisi dulu dan.
4: DPRD Kota Cilegon melalui Badan Anggaran menggelar rapat prognosis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemerintah Kota Cilegon. Dalam rapat tersebut, DPRD menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara data pendapatan dan belanja yang disampaikan, sehingga pembahasan belum dapat dilanjutkan. Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizkiel Ihwan, mengatakan pihaknya meminta TAPD segera merevisi dan melengkapi dokumen prognosis karena masih terdapat sejumlah data yang belum sinkron, termasuk kesesuaian target pendapatan daerah tahun 2026. Menurut Rizki, DPRD juga meminta pemerintah daerah menyiapkan skema mitigasi fiskal apabila target pendapatan tidak tercapai. Hal itu dinilai penting agar kondisi ruang fiskal daerah tetap terjaga dan tidak terdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan.
5: Betul, makanya kan harus ada mitigasi. Kira-kira kalau ruang fiskalnya ini tidak tertangani, itu mitigasinya seperti apa? Tadi belum disampaikan juga, makanya itu minta dilengkapin gitu.
4: Rizki menambahkan, pembahasan prognosis akan kembali dijadwalkan setelah seluruh dokumen yang diminta DPRD disampaikan dan catatan dari Badan Anggaran dipenuhi oleh TAPD. Selain itu, DPRD menegaskan pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran telah dilakukan sejak jauh hari, mulai monitoring di setiap organisasi perangkat daerah serta koordinasi dengan TAPD. Bahkan rapat prognosis sebelumnya sempat ditunda selama satu pekan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah melengkapi dokumen. Namun hingga rapat digelar, dokumen yang diminta masih dinilai belum memenuhi kebutuhan pembahasan, sehingga DPRD meminta segera dilakukan perbaikan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional wilayah Tangerang mengalami kenaikan akibat dampak kekeringan pada musim kemarau ekstrim. Komoditas yang paling terdampak antara lain cabai, sayuran, beras, serta beberapa bahan pangan berprotein hewani. Pedagang di Pasar Anyar dan Pasar Laris Kota Tangerang menyebut harga cabai merah naik hingga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya, yaitu Rp40.000 hingga Rp50.000. Selain itu, harga beras kualitas bawah 2 mencapai Rp14.600 per kilogram. Sementara berbagai jenis sayuran juga naik sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram karena hasil panen menurun. Di sisi lain, harga daging sapi, ayam ras, dan telur ayam turut mengalami kenaikan meski relatif tipis. Warga berharap harga pangan segera kembali stabil karena lonjakan harga dinilai mulai membebani kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pemerintah Kota Serang menggratiskan kios bagi pedagang plat nomor di Kepandean selama 3 bulan untuk membantu pemulihan usaha mereka. Lucy Astari melaporkan.
6: Penertiban para pedagang plat nomor yang kita pindahkan dari Jalan Diponegoro ke Kepandean.
7: Pemerintah Kota Serang memberi masa penyesuaian selama 3 bulan kepada puluhan pedagang eks pasar tumpah yang telah direlokasi ke kawasan Kepandean. Selama periode tersebut, para pedagang tidak dikenakan biaya agar dapat kembali membangun usahanya di lokasi baru. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, relokasi pedagang dari Jalan Diponegoro ke Kepandean telah berlangsung sekitar sepekan. Seluruh kios di lokasi baru sudah dibagikan kepada para pedagang untuk segera ditempati. Sebanyak 41 pedagang dipindahkan ke kawasan Kepandean untuk membantu proses pemulihan usaha.
6: Enggak, sementara ini kami selama 3 bulan tidak memungut apapun supaya mereka pulih dulu. Nah, nanti kami cek lagi setelah 3 bulan seperti apa, kalau memang nanti mereka belum bisa beradaptasi ya, belum membaik, ya nanti kita coba pikirkan lagi untuk diperpanjang.
7: Pemerintah Kota Serang membebaskan seluruh biaya penggunaan kios selama 3 bulan. Wahyu menjelaskan sebelum relokasi dilakukan, mayoritas pedagang telah menyepakati pemindahan ke lokasi baru. Meski demikian, masih ada beberapa pedagang yang belum bersedia mengikuti kebijakan tersebut. Terkait masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi lama, setelah penertiban, Wahyu mengatakan penanganannya menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedagang peraturan daerah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Satgas MBG Pandeglang menyambut baik pergantian kepemimpinan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai momentum untuk memperkuat efektivitas program MBG. Program prioritas ini diharapkan tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan pemberdayaan UMKM. Ridwan Maulana melaporkan.
8: Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami menunggu aturan dulu. Setelahnya launching, itu kan aturan keluar kan ya Pak ya.
9: Penggunaan kendaraan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk mengangkut kayu di Kabupaten Pandeglang menuai sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Video yang memperlihatkan mobil truk berlabel KDKMP tersebut diduga milik KDKMP Desa Kiara Payu, Kecamatan Cibitung. Kepala Desa Kiara Payu Aceng Mamat membenarkan kendaraan berlabel Kopdes yang merekam membawa muatan kayu pada malam hari tersebut merupakan milik koperasi desa di wilayahnya. Ia menjelaskan muatan kayu jenis albasia tersebut merupakan hasil kebun milik warga setempat yang hendak dibawa menuju tempat pengolahan kayu. Penggunaan truk tersebut berawal dari permintaan warga yang kesulitan mencari sarana angkutan, sehingga pengurus koperasi berinisiatif membantu menggunakan kendaraan operasional desa.
8: Begini Pak, untuk selanjutnya, kami menunggu aturan dulu. Setelahnya launching, itu kan aturan keluar kan ya Pak ya. Aturan mobil itu dikaryakannya seperti apa atau bagaimana, gitu. Kami akan masalah aturan tersebut. Dan untuk yang kemarin-kemarin, memang kami tidak tahu aturannya mobil tersebut, gitu Pak. Dan kami pun, saya pribadi.
9: Meski demikian, Aceh mengaku dirinya tidak memberikan instruksi khusus dan tidak mengetahui secara rinci aturan pemanfaatan kendaraan operasional Kopdes, termasuk ketentuan terkait kapasitas muatan. Menurut keterangan pengemudi yang juga menjabat sebagai bendahara koperasi, pengangkutan tersebut hanya bersifat insidental dan uang yang diberikan warga murni untuk mengganti biaya bahan bakar solar, bukan sebagai tarif sewa komersial. Sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, pihak desa memutuskan untuk mengamankan kendaraan tersebut untuk sementara waktu hingga ada regulasi operasional yang jelas. Ia menambahkan, insiden ini menjadi bahan pembelajaran berharga bagi pemerintah desa dan pengurus koperasi agar kedepannya pemanfaatan fasilitas dan kendaraan operasional dapat disesuaikan secara tepat dengan peruntukannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF memberikan peringatan kepada Barcelona setelah Atletico Madrid melaporkan dugaan pendekatan terhadap penyerang Julian Alvarez tanpa izin resmi. Atletico menilai langkah Barcelona melanggar aturan karena Alvarez masih terikat kontrak hingga Juni 2030. Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo menegaskan klubnya tidak memiliki niat menjual Alvarez dengan harga berapapun. Sementara itu, RFEF meminta Barcelona memberikan tanggapan sebelum batas waktu yang ditentukan, sebelum proses disipliner dilanjutkan sesuai regulasi yang berlaku. Meski mendapat peringatan, Barcelona tetap optimistis tidak akan dijatuhi sanksi. Klub asal Katalunya itu mengklaim telah mengikuti prosedur transfer dengan mengajukan tawaran resmi senilai 100 juta euro dan tetap berharap dapat merekrut Alvarez sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sekian warta berita saat ini. Disdikbud Banten dorong museum digital perluas edukasi pelestarian budaya Nusantara. DPRD Kota Cilegon menemukan sejumlah ketidaksesuaian data pendapatan dan belanja yang disampaikan TAPD Pemkot Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Informasi lalu lintas.
1: Sulan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami informasikan kondisi lalu lintas ya yang ada di Kota Serang. Dan untuk penyampaian informasi tersebut kami sudah terhubung dengan Polresta Serang Kota, yaitu Ibnu Ahmad Adi Adianto, Polresta Serang. Baik, selamat sore Ibnu Ahmad Adi.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Dilaporkan dari Satlantas Polresta Serang Kota bersama Ibnu Adi. Dilaporkan dari jalur Rokok, Ciceri, Sumber Pecung, Pisang Mas, Kebon Jahe. Kebetulan kami berada di Kebon Jahe. Situasi arus lalin ramai sore hari, kendaraan baik R2 maupun R4 ramai namun tetap lancar. Untuk kendaraan, kami harapkan dan kami himbau kepada masyarakat agar tertib menaati rambu-rambu las, karena hari cukup ramai. Jadi kami himbau untuk pada masyarakat agar tetap menaati peraturan lalu lintas dan memakai helm tentunya, dan berboncengan sesuai dengan standarnya. Itu saja mungkin dari kami, Mbak.
1: Baik, Ibtu Ahmad, terima kasih untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore, baik. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, terpantau untuk kondisi lalu lintas saat ini yang berlokasi di Kebon Jahe dan sekitarnya terbilang ramai tetapi lancar. Diimbau untuk Anda semua tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi dokumen selama berkendara. Dan jika Anda menemui kecelakaan atau penghambat di jalan, segera melaporkan kepada pihak yang terkait. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan.

dan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, penjelasan pakar menyebutkan, daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan kalau bicara soal musik ya, musik ini bisa bikin relax ya, bisa bikin kita jadi mengenang suatu hal gitu ya pendengar. Nah, dan dulu juga sempat ramai soal hak cipta lagu ya, di mana ini menjadi perdebatan antara musisi dan juga masyarakat ya pendengar. Dan saat ini kabar terbarunya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 pendengar. Dan kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Nah, penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik ya, agar layanan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pengguna pendengar. Dan menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Hermansyah Siregar ya, menyampaikan penyempurnaan layanan meliputi pengayaan jenis alat musik, pembaruan data surat pencatatan, serta klasifikasi pelaku pertunjukan. Dan langkah ini menyesuaikan kebutuhan dan praktik industri musik nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kangen ya dari Piwika Skin pendengar ya. Wow. Ini remake dari lagunya Dewa 19 dengan judul yang sama. Untuk Anda yang mungkin sedang kangen bagaimana progres dan antara akhir-akhir ini ya. Nah, ini ada kabar lagi pendengar. Kalau pelibatan Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dinilai sebagai langkah yang strategis. Nah, guna memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional tanpa mengubah struktur maupun kewenangan lembaga yang tergabung di dalamnya, pendengar. Dan staf khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM Didi Apriyadi menegaskan, kehadiran Danantara dalam rapat KSSK ini merupakan lanjutan arahan dari Presiden ya, agar koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi berjalan lebih efektif di tengah dinamika ekonomi global, pendengar. Dan menurutnya pelibatan Danantara ini tidak berarti mencampur adukan peran regulator dengan operator. Nah, Danantara ini tidak menjadi anggota tetap maupun pengambil keputusan dalam forum KSSK. Melainkan hanya hadir sebagai observer tanpa hak suara untuk memberikan pandangan terkait perkembangan sektor real dan dunia usaha.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, setelah tadi kita mengulas berita dari pemerintahan dan juga internasional ya. Pendengar, selanjutnya kita kembali ke Banten, lebih tepatnya ke Lebak ya. Nah, kepolisian Resor Lebak Polda Banten ini mendirikan posko siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 yang berlokasi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Dengung, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, pendengar. Dan kabarnya pendirian posko siaga itu bertujuan untuk memastikan kesiapan personil, sarana, dan prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana alam di wilayah Kabupaten Lebak, pendengar. Dan keberadaan posko siaga itu merupakan pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi resiko kebencanaan. Adapun para personil di posko tersebut terdiri dari anggota Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan dan membuka lahan pertanian atau ladang agar tidak membakar rerumputan ya, pendengar. Nah, Kapolres ini juga menyampaikan arahan kepada seluruh personil agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan patroli di wilayah rawan karhutla.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan berkaitan dengan hari ini, yaitu tanggal 31 Juli ya pendengar. Kira-kira diperingati sebagai hari apa? Wah, ternyata sebagai hari ranger sedunia. Apakah ini ada kaitannya dengan Power Ranger? Jadi peringatan ini diciptakan untuk mengenang para ranger yang gugur atau terluka saat menjalankan tugas, serta untuk mengapresiasi kiprah mereka dalam melindungi kekayaan alam dan warisan budaya bumi, pendengar. Dan Hari Ranger Sedunia ini merupakan inisiatif IRF yang dipromosikan bersama dengan Deltin Green Line dan pertama kali diperingati pada tahun 2007, pendengar. Dan tanggal 31 Juli dipilih sebagai peringatan ini, alasannya adalah menandai peringatan 15 tahun berdirinya International Ranger Federation atau IRF. Nah, IRF sendiri ini merupakan organisasi nirlaba yang mewakili para ranger dan pengawas taman alam di seluruh dunia, pendengar. Dan IRF ini didirikan pada tahun 92 sebagai upaya untuk mendukung profesi penjaga hutan dalam melindungi kawasan konservasi alam dan budaya. Nah, di seluruh dunia ya pendengar, ranger atau para penjaga taman ya berada di garis depan dalam upaya melindungi warisan alam kita, dan mereka biasanya menjadi penghubung antara otoritas taman nasional dengan masyarakat setempat serta pengunjung. Nah, menurut Anda ya, bagaimana dengan peringatan ranger kali ini? Apakah sudah cukup memberikan apresiasi kepada para penjaga hutan?

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
10: Mundur, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: At the region level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah Timur Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107. Pasukannya 511 untuk
20: Naloxon untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Valeri Kopong, penyuluh agama Katolik pada Dimas Katolik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara mimbar sabda di RRI Banten, baiklah kita mengawali acara mimbar Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat yang telah kami terima selama menjalani hidup ini. Kami yakin dan percaya bahwa hanya dalam Dikau kami bisa memperoleh kelimpahan berkat. Bantulah kami ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi setiap orang yang percaya kepada Putra-Mu, untuk mengambil bagian dalam mujizat yang dilakukan oleh Putra-Mu sendiri. Hari ini kami mendengar kisah tentang bagaimana Yesus menggandakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Setelahnya, Ia memberi makan pada 5.000 orang. Kami belajar dari kemurahan hati Putra-Mu yang berbagi pada orang-orang agar boleh mengalami kelimpahan berkat yang juga datang dari-Mu. Doa ini kami haturkan kepada-Mu, ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu harus memberi mereka makan. Sama saudara, para pendengar RRI Banten yang kami kasihi, Yesus berkali-kali mengadakan mujizat sebagai bagian penting dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Salah satu mujizat yang dilakukan Yesus adalah memberi makan pada 5.000 orang. Mengapa peristiwa ini dikategorikan sebagai mujizat? sesuatu yang ada di luar biasa yang diperlihatkan oleh Yesus. Kitab suci Perjanjian Baru, terutama Injil Matius yang diperdengarkan hari ini, tidak mengisahkan secara detail tentang proses bagaimana Yesus menggandakan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Bagi orang yang kritis dalam membaca teks ini, mempertanyakan apakah setelah berdoa 5 potong roti dan 2 ekor ikan berubah menjadi sebuah tumpukan besar, ataukah setiap orang yang mengambil 1 potong roti dan 1 ekor ikan jumlahnya seperti semula. Saudara-saudara yang terkasih, memberi makan bagi banyak orang merupakan gagasan yang dimunculkan oleh Yesus sendiri. Namun ia pertama-tama mau mencobai, menantang para muridnya dengan menyuruh mereka untuk memberi makan pada orang banyak itu. Para murid menyatakan ketidaksanggupan, menyatakan tidak memiliki apa-apa, terutama uang untuk membeli makanan bagi ribuan orang yang seharian penuh mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi dalam situasi ini tidak berlanjut larut, karena Yesus sendiri mengambil alih, mengendalikan situasi dengan mengedepankan keilahiannya, dengan mencari tahu siapa di antara ribuan orang yang membawa bekal. Bekal inilah menjadi penyelamat situasi dalam kondisi yang terbatas. Keterbatasan manusia berpadu dengan keterbatasan kuasa Allah pada akhirnya menemukan jalan keluar terbaik. Yang ada pada kami hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Ungkapan ketersediaan bekal ini membahasakan keterbatasan dari para rasul yang sebelumnya disuruh untuk memberi makan 5.000 orang. Dengan mengatakan bekal yang sedikit jumlahnya pada Yesus, secara tidak langsung para murid memberi peluang pada Yesus agar segera mengambil tindakan protektif. Tetapi dalam nada yang sama, setidaknya mengungkapkan ketakutan karena para murid tidak bisa mengandalkan diri dalam mengatasi tantangan itu. Para murid Yesus takut, sebab di satu pihak mereka yakin akan kebenaran, akan keilahian Yesus yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami. Pada pihak lain, ada juga kesadaran bahwa apa yang mereka miliki sebagai orang-orang sederhana dari desa tidak memadai menghadapi penolakan tantangan yang diberikan oleh Yesus. Memberi makan merupakan tindakan Yesus membuka diri dan menyelamatkan orang banyak. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk saat yang akan datang, suatu masa eskatologis. Memberi makan berarti menjadikan seseorang bertahan dari terpaan rasa lapar, dan untuk terus mengingat sosok sang guru yang telah memberinya makanan. Disinilah Yesus membangun komunikasi nonverbal dan terjalin ikatan emosional yang sangat kuat antara mereka yang mendengarkan sabdanya dan sabda sendiri, yaitu Yesus. Tindakan Yesus lewat mujizat telah melampaui batas-batas kesadaran manusia. Lewat mujizat, Yesus menggiring orang untuk memahami secara jeli makna peristiwa tersebut dan dirangkaikan dengan peristiwa yang akan terjadi. Tetapi dalam keterbatasan kemanusiaan manusia, mujizat hanya dimengerti manusia untuk saat ini saja. Saudara-saudara yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan merupakan nasi dan lauk bagi orang-orang Palestina. 5 roti dikontraskan dengan 5.000 orang yang makan dan kenyang dari bekal yang sangat minim ini. Setelah Yesus berdoa, mujizat pun tiba. Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 paku. Dari kekurangan beralih menjadi kelimpahan, melukiskan kelimpahan berkat Allah yang dibawa oleh Yesus. 12 bakul penuh berarti bahwa kelimpahan berkat itu terus dapat dibagikan oleh ke-12 murid kepada ke-12 suku Israel, pada seluruh umat Allah. Mujizat, sebuah aksi menyelamatkan, diperlihatkan Yesus dalam momentum yang mendebarkan di antara harapan yang kian pupus. Melalui mujizat, Yesus menjadikan momentum ini sebagai pilihan berharga untuk berpihak pada mereka yang telah dengan susah payah mencarinya serta mendengar sabdanya. Kehadiran Yesus menjadi bagian penting karena dapat menopang kehidupan mereka selanjutnya. Rasa lapar yang dialami ribuan orang telah ditunjukkan oleh mereka yang mau bertemu dengan sosok Yesus dan apa yang menjadi ajarannya. Mereka selalu lapar untuk mau bertemu dengan Yesus, sosok yang menyelamatkan itu. Kehadirannya memukau, memberi pesona akan karya dan pewartaan yang menyelamatkan. Yesus tidak hanya menjadi guru yang terus mengajar, tetapi sabda dan ajarannya membuahkan hasil yang mengenyangkan orang-orang lapar. Mereka yang lapar membiarkan dirinya kosong dan pasrah pada kenyataan. Mereka tidak berbuat banyak kecuali menggantungkan nasib pada pundak Yesus. Yesus menjadi sandaran utama bagi mereka yang lelah, yang lapar di tengah keterasingan diri. Di tengah keterasingan diri, jauh dari sentuhan keramaian, mereka merasakan betapa berharganya kehadiran Yesus di tengah mereka. Apabila mereka berada bersama Yesus di pusat kota waktu itu, tempat orang-orang menjual makanan, mungkin mujizat pergandaan roti dan ikan tidak terjadi karena banyak makanan yang bisa dibeli. Namun justru dalam keterasingan, jauh dari warung-warung makan, mereka merasakan betapa pentingnya jasa-jasa para penjual makanan. Mungkinkah Yesus di mata mereka adalah penyedia atau mirip para penjual makanan yang selalu menawarkan rasa lapar? Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan pada hari ini, kita diajak untuk berpasrah diri kepada Tuhan, di mana kelimpahan berkat-Nya kita serahkan kepada Dia. Kekurangan yang kita miliki bukan berarti menjadi alasan untuk kita mengeluh, tetapi berharap pada Dia yang senantiasa memberikan kelimpahan pada kita. Amin.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Banten malam ini ya, kali ini ada informasi yang datang dari Banten tentunya ya. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma meminta guru meningkatkan kompetensinya dengan menguasai teknologi. Dan menurutnya di era milenial, dengan perkembangan teknologi saat ini, guru menghadapi tantangan yang berat, pendengar. Kemudian, meski demikian, Dimyati meminta guru untuk meningkatkan penguasaan terhadap teknologi. Sebab semakin hari perkembangan teknologi juga semakin maju ya, pendengar. Selain itu, Dimyati berpesan juga kepada guru untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya serta masyarakat.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.50, itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lampi.

0: Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
0: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
0: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep gitu dong.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MYST Wijayati meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 atau SRT Kulon Progo Jumat 31 Juli 2026. Dalam kunjungannya, MYST Wijayati meninjau sejumlah fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau PMK Pandeglang resmi menunda masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS Sekolah Rakyat hingga 31 Agustus 2026 yang sebelumnya direncanakan pada Jumat 31 Juli 2026. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan jadwal gelombang MPLS dari Kementerian Sosial RI dengan kondisi kawasan sekolah yang saat ini masih menyisakan aktivitas konstruksi. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Ucok, bagi rokok lah.
1: Nih, ambil lah. Kau gimana Un? Kau tak mau rokok juga Un?
2: Enggak bang, saya lagi ngurangin rokok.
1: Ah, aku gak percaya omonganmu itu.
0: Ada masalah lagi kah sama anakmu?
3: Drama Radio Ojek Samun, produksi RRI Banten, dengan pemeran Samun diperankan oleh Diki Pribadi. Ibu diperankan oleh Gita Puspita. Wulan diperankan oleh Hasniar Rahmawati. Indah Pelanggan diperankan oleh Fitri Rianti. Aben diperankan oleh Argan Prayoga. Ucok diperankan oleh Rifki Baidowi. Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi. Deus Security diperankan oleh Dede Firdaus. Narator Ilma Afia.
4: Lan, tumben anak ibu sudah bangun. Bu, sampai kapan hidup kita kayak gini? Wulan capek, Bu, kalau setiap sekolah harus bawa kue-kue ini. Wulan mau sama teman.

0: Aku kalau mau beli apa-apa tinggal beli. Dan kalaupun mau, mereka nabung dari uang jajan mereka. Bukan kayak aku yang apa-apanya cari uang sendiri. Aku ini masih kecil, Bu, 15 tahun. Seharusnya ibu dan bapak paham dong gimana caranya dan susahnya aku cari uang karena itu bukan tugasku.
1: Ada apa ini? Wulan, apa lagi? Kemarin sepatu sudah dibelikan. Sekarang kamu minta apa lagi?
2: Aduh, Pak. Kayaknya tadi ibu ada salah bicara ya sama Wulan.
1: Dia minta HP yang bagus.
2: Iya nih, Pak.
1: Anak kita sudah besar, Bu. Dia sudah remaja. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Bang, anak saya butuh HP, Bang. Kira-kira bisa pinjamin saya uang nggak, Bang?
3: Sam, bilang sama kau, jangan terlalu turutin kemauan anakmu itu. Zaman sekarang, cuma gengsinya aja, Sam.
4: Betul itu, Sam. Kita kerja capek-capek, enak banget mereka tinggal nikmatin.
3: Eish, mulutmu. Kau belum nikah, jangan sok tahu. Bukan itu maksudku. Umurmu kan sudah 40 tahun. Ayolah menikah. Tunggu apa lagi? Nah, itu dia yang kau tunggu, Sam. Pergilah kau. Barangkali kan ada orang baik yang tiba-tiba ngasih kau warisan. Siapa tahu ya kan?
4: Mimpi apa, Ujo, kalau sampai terjadi?
1: Ya sudah, duluan ya Bang Ben. Siang, saya dari ojek online, Mbak.
5: Ya, siang Mas, gimana Mas?
1: Mbak, mohon maaf, ini lokasinya di mana ya, Mbak? Soalnya saya sudah sampai lokasi, tetapi kok nggak ada tokonya?
5: Oh, saya kurang tahu ya Mas. Soalnya saya pilih lokasinya juga udah sesuai dengan alamat yang ada di aplikasi ojeknya.
1: Waduh, gimana nih Mbak? Ini saya harus muter lagi nih untuk nyari lokasinya, Mbak.
5: Ya, gimana ya? Saya juga nggak tahu kalau ternyata lokasinya udah pindah. Soalnya ya udah sesuai dengan lokasinya, Mas. Terus, Mas maunya gimana nih? Apa saya cancel aja?
1: Loh, Mbaknya jangan egois gitu dong.
5: Ya terus saya harus gimana, Mas?
1: Ya jangan di-cancel, Mbak. Nanti saya yang kena poin. Saya jelek di aplikasinya, Mbak.
6: Astagfirullah. Ya sudahlah. Kalau memang ini bukan rezeki saya ambil saja. Daripada nggak dapat orderan. Mudah-mudahan nggak di-cancel.
7: Permisi Pak, sini barangnya biar saya antar ke dalam.
1: Gak usah Pak, saya mau ketemu langsung sama Mbak yang pesan.
7: Mbaknya belum bayar atau gimana Pak?
1: Pokoknya saya mau ketemu langsung sama Mbaknya.
7: Atas nama Mbak siapa ya Pak?
1: Fatma Sarahwati.
7: Oke Pak, tunggu sebentar ya Pak, biar saya panggilkan dulu. Tunggu di lobi saja Pak. Mbak Fatma, ojeknya sudah sampai Mbak.
5: Ya udah bawa sini aja Mas pesanannya.
7: Bapaknya mau ketemu langsung sama Mbak.
5: Hah? Ngapain? Gak mau saya. Bilang aja saya lagi sibuk gitu. Tolong ambilin ya Mas ya.
7: Oh gitu. Baik kalau gitu Mbak.
5: Terima kasih ya Mas.
7: Pak, mohon maaf. Mbak Fatmanya sedang sibuk. Jadi, boleh saya yang terima?
1: Ya Allah, kenapa begini sih? Ya udah sini Mas, saya foto dulu buat bukti aplikasi saya. Saya ikhlas, ridho, bismillah.

0: Maaf ya Bu, hari ini Bapak nggak bawa banyak uang untuk modal usaha.
1: Nggak apa-apa kok Pak, Alhamdulillah masih ada modal untuk besok Pak.
0: Hari ini Bapak kesel Bu, ada pelanggan nih yang seenaknya aja milih titik lokasi yang nggak sesuai dan bikin Bapak muter-muter terus.
2: Emangnya muter nggak butuh bensin apa?
0: Tadinya sih Bapak mau minta uang tambahan kalau mau lanjut.
2: Malah Bapak mau di cancel duluan.
0: Jadi ya Bapak ambil aja deh. Walaupun sampai sekarang nih orangnya belum ngasih Bapak penilaian.
1: Pak, jangan pernah berharap kepada siapapun di dunia ini kecuali Allah. Walaupun kita dapat uang dari pelanggan, tapi kan yang mengatur segalanya adalah Allah, Pak. Bukannya Bapak yang ngajarin Ibu tentang itu.
0: Astagfirullah, iya Bu, maaf. Tapi sebetulnya ini Bapak nyari tambahan untuk beli HP Wulan. HP anak itu memang paling beda dari teman-temannya. Kasihan anak kita.
1: Iya, gak apa-apa Bapak. Wulan juga pasti tahu kok kondisi kita seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih nanti ada rezekinya ya Pak, untuk beli HP baru dan tentunya layak untuk Wulan anak kita. Apalagi kan sekarang terkadang, ya kita tahu Pak, tugas dari sekolah kan juga harus pakai HP.
0: Amin. Oh iya Bu, jangan lupa ya bangunkan Bapak nanti malam. Bapak mau tahajud Bu. Sudah beberapa hari ini Bapak kecapean terus, jadi tahajudnya kelewat terus Bu.
1: Iya sih ya Pak. Sekalian nanti persiapan Ibu bikin kue ya.
3: Bapak udah lama ngojek?
4: Sudah Mbak, sudah hampir 20 tahun. 13 tahun ojek pangkalan, 7 tahun ojek online.
3: Pak, misal nih ya, kalau saya langganan sama Bapak buat antar jemput selama 5 bulan, bisa nggak Pak?
4: Oh, jemput bolak-balik kantor rumah Mbak?
3: Iya nih Pak, saya tuh orang baru di sini. Suami saya tuh kerja di Cilegon. Sebelumnya saya juga dari Surabaya Pak. Jadi ya gitu deh, demi anak, demi keluarga, saya tuh pindah ke sini Pak. Baru aja 2 bulan. Kalau Bapak mau, saya mau sih langganan sama Bapak 5 bulan ke depan.
4: Loh, saya mau banget Mbak. Ini Mbaknya serius?
3: Iya Pak, saya serius ini. Nanti sekalian ya, ketemu sama suami saya ya Pak, biar langsung sekalian uangnya. Besok tinggal antar jemput saya deh. Soalnya suami saya nggak bisa antar Pak, kerjanya kan shift.
4: Masya Allah, terima kasih ya Mbak. Semoga Mbaknya murah rezeki dan lancar kerjanya.
3: Amin, terima kasih banyak ya Pak.
5: Waalaikumsalam. Ih, Bapak ada apa sih? Ih, ngagetin aja.
0: Malam ini Bapak mau antar Wulan beli HP, Bu.
4: Bapak dapat uang banyak, Bu. Lihat, lihat. Banyak banget ini.
5: Masya Allah, Bapak. Ini dari mana, Pak?
0: Bapak di booking untuk antar jemput orang kerja, Bu. Namanya Mbak Indah. Bapak langsung dibayar untuk 5 bulan ke depan. Dan tahu gak sih, Bu? Orang yang kemarin belum ngasih nilai ke Bapak, hari ini Bapak dapat komisi lumayan. Dan penilaiannya juga bagus, gak jelek. Masya Allah, Bu.
5: Masya Allah, Bapak. Terima kasih ya, Pak.
1: Alhamdulillah, ya sudah. Sekarang Bapak harus jaga kesehatan. Kan Bapak harus juga komitmen sama pekerjaan Bapak.
5: Maafin Wulan ya, Pak. Bu.
1: Iya, gak apa-apa, Nak. Kamu yang semangat ya sekolahnya.

0: Some On, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasniar Rahmawati. Sutradara Citra Astari. Teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam ini. Pendengar, gimana? Tadi Anda sudah ditemani ya oleh rekan kami Kartika Rahmi dari Banten sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ya pendengar ya. Dan Anda sudah juga mendengarkan mini drama yang diproduksi oleh RRI Banten pendengar berjudul Ojek Samun ya. Dan untuk itu pendengar, kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
7: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
2: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Informasi ini terkait dengan komunitas nih pendengar ya, yang mana komunitas Lu Lempukan ini mengajak warga Serang budayakan jalan kaki nih pendengar. Hal ini di mana komunitas Lu Lempukan hadir untuk terus mengajak masyarakat Kota Serang untuk membiasakan gaya hidup sehat melalui aktivitas jalan kaki bersama nih pendengar. Karena berawal dari kelompok kecil yang dibentuk pada Desember 2025, komunitas ini kini berkembang hingga memiliki lebih dari 160 anggota dari berbagai latar belakang usia dan juga profesi nih pendengar ya. Founder komunitas Lu Lempukan, Asep Barlian, mengatakan bahwa komunitas ini lahir dari keinginan sederhana untuk mengajak teman-teman berolahraga sekaligus mempererat silaturahmi nih pendengar katanya. Dan dengan hadirnya media sosial ini membuat semakin banyak masyarakat tertarik untuk bergabung hingga kegiatan rutin berjalan 2 kali dalam sepekan nih pendengar ya. Dan untuk hal ini pendengar, yang mana selain menjadi sarana olahraga, komunitas ini juga dinilai mampu membangun hubungan sosial antar masyarakat nih pendengar. Karena banyak banget gitu ya anggota yang sebelumnya gak saling kenal gitu ya, kini jadi menjalin persahabatan melalui kegiatan rutin tersebut. Dan Lu Lempukan sendiri ini menargetkan penyelenggaraan peringatan hari jadi pertama dengan melibatkan sekitar 500 peserta. Wow, banyak sekali ternyata pendengar ya. Dan komunitas ini juga tentunya berharap untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan seperti ambulans agar kegiatan jalan sehat semakin aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami berikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan bank sampah ya pendengar, yang mana mendorong perubahan mengelola sampah. Pendiri bank sampah Jaya Dana Kitri, Helda Fahri, mengajak masyarakat untuk mengubah pola pengelolaan sampah dari kebiasaan membuang menjadi memilah dan memanfaatkan kembali nih pendengar. Ia mengatakan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran hingga meningkatnya risiko bencana ekologi. Dan ia juga menjelaskan nih pendengar, mengenai konsep bank sampah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan melalui pemilahan sejak dari sumber, masyarakat dapat mengurangi sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Dan ia juga menilai nih pendengar ya, terkait dengan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Di mana ia juga mendorong agar pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pusat aktivitas masyarakat lainnya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Gubernur Banten Andra Soni menilai kolaborasi lintas sektor menjadi langkah awal dalam mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal itu disampaikan saat mengikuti kegiatan panen raya padi organik PS08 seluas 1.500 hektar dan gerakan tanam jagung hibrida PS08 seluas 500 hektar di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis 30 Juli 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan sudah memasuki program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana kami menunggu kehadiran Anda hingga pukul di 2 jam ke depan ya pendengar, 22 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat, di nomor 08111450949 pendengar. Langsung saja Anda dapat request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an, ataupun hanya sekedar ingin kirim salam ya pendengar ya, di nomor WhatsApp kami sekali lagi pendengar di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

brought to you pendengar dari Whitney Houston. Sudah mengudara pendengar di Banten malam ini, di mana masih di dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lawat lagu pendengar, yang mana kami masih menunggu kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami 0811 450 949. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yang mana ada beberapa produk make up gitu yang cocok untuk pemula, di mana jika Anda pendengar yang pemula ini ingin belajar make up gitu ya, sering gitu ya merasa bingung karena banyak banget pilihan produk dan juga langkah-langkah yang kesannya ini agak rumit gitu ya. Tapi pendengar, Anda juga bisa memulai dengan produk-produk dasar ya, dan juga teknik-teknik yang fundamental. Ini merupakan kunci untuk menghindari kebingungan saat belajar tata rias atau untuk bermake up gitu ya. Karena gak perlu langsung beli produk premium atau high-end gitu pendengar, atau mengikuti teknik-teknik yang kompleks. Tapi Anda sebagai pemula gitu ya, dapat memulai dari hal-hal sederhana dan mendasar nih pendengar ya. Yang mana untuk produk pertama ini adalah base atau alas makeup gitu ya, yang perlu untuk menyamarkan imperfeksi di wajah gitu ya. Misalnya pakai cushion, foundation, atau juga BB cream dan lain sebagainya gitu ya. Lalu produk selanjutnya ini juga bisa menggunakan blush ya, untuk perona pipi, lalu bisa menggunakan pensil alis dan menggunakan maskara, dan terakhir nih gak boleh lupa ya, lipstick nih pendengar, atau lip cream, lip tint dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini untuk membuat bibir kita nih semakin terlihat cetar gitu ya. Cetar gak tuh ya. Tapi Anda juga bisa memulai gitu ya, teknik-teknik sederhana juga nih pendengar ya, yang bisa Anda ikuti tutorial-tutorialnya gitu ya, di berbagai multiplatform gitu pendengar. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan nggak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi, aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami dari Kak Lulu, katanya mau request lagunya Vina Panduwinata dong Kak, yang Suara Hati yang Damai. Ini juga mau kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Lulu sudah bergabung bersama kami. Akan kami dorakan sesaat lagi. Bagi pendengar yang masih ingin bergabung gitu ya di program Ruang Rindu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
2: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, yang mana ini terkait dengan olahraga ya, seputar olahraga nih pendengar. Yang mana ada informasi terkait dengan jangan asal pakai sepatu olahraga nih pendengar untuk berolahraga gitu ya. Karena banyak banget nih ternyata orang yang masih beranggapan semua sepatu ini dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga risikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat ini sangat amat penting gitu ya pendengar ya, untuk mencegah cedera. Yang mana adanya sepatu olahraga khusus ini dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko cedera pada kaki. Ayo nih, siapa pendengar yang biasanya masih suka salah-salah gitu ya untuk penggunaan sepatu khusus olahraga ya. Misalnya aja nih pendengar, kalau mau main badminton ya, itu harus menggunakan sepatu khusus untuk badminton. Ataupun juga misalnya pendengar mau berlari gitu ya, olahraga lari, running gitu, itu maraton. Nah itu juga sepatunya khusus untuk running gitu ya pendengar ya. Dan untuk penggunaan perlengkapan olahraga yang tepat pun juga ini bisa membantu melindungi kaki gitu pendengar, selama melakukan aktivitas olahraga ringan maupun juga berat ya. Dan ini ternyata berperan besar untuk menjaga performa kita ataupun juga atlet nih pendengar ya. Karena sepatu olahraga ini sebaiknya juga kita perhatikan gitu ya, selain dari penggunaannya, tapi sebaiknya juga kita harus mulai mengganti sepatu olahraga apabila bantalannya mulai menipis ataupun solnya nih ya mengalami kerusakan akibat penggunaan yang rutin nih pendengar ya. Dan memilih sepatu olahraga pun juga gak seharusnya hanya mempertimbangkan model atau tampilan yang menarik semata, tapi juga fungsinya ini juga sangat amat penting ya pendengar ya, untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan juga performa tubuh. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana kami masih menunggu kehadiran Anda ya untuk di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: mendapatkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

lagu dari Noah, pendengar hilang ya, dan hilang deh. Sudah kami udarakan ya pendengar ya, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ya untuk Anda. Ini ternyata bukan sekedar takut ya, tapi proses fobia ini terbentuk pada manusia melalui proses pengalaman hidup nih ternyata pendengar. Yang mana prosesnya melalui pengalaman hidup, lalu juga respons otak, dan evolusi ini bukan muncul begitu saja ya. Yang mana fobia merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, ataupun juga makhluk tertentu dan berbeda dari rasa takut normal. Fobia ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pendengar dan juga memicu kecemasan berlebihan yang perlu dipahami masyarakat dengan baik ya. Yang mana para peneliti ini juga menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan lebih mudah takut terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi, gitu ya. Dan para ahli juga menekankan bahwa fobia ini dapat dipahami secara ilmiah dan ditangani melalui pendekatan yang tepat. Karena semakin ini penyebabnya dikenali, semakin besar peluang seseorang mengurangi ketakutan berlebihan itu, pendengar. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Satu lagu dari Kahitna, pendengar, Cinta Sendiri akan kami udarakan untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: Komnas HAM RI ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
7: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
6: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
7: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
6: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
7: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
6: Iya sayang.
8: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta Kepadamu pendengar dari Intan sudah kami doakan ya. Dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar. Ini terkait dengan penampilan gitu ya. Yang mana untuk Anda pendengar yang memakai kacamata gitu ya. Ternyata banyak banget ya model-model kacamata dan ini tuh mempengaruhi dari bentuk muka kita nih pendengar ya. Yang mana kacamata ini juga nggak hanya berfungsi untuk alat bantu penglihatan ya, tetapi juga ini menjadi bagian dari penampilan sehari-hari. Nah, karena banyak banget gitu ya orang membeli model kacamata dengan mengikuti tren ya kan, tanpa mempertimbangkan apakah ini bentuknya udah sesuai belum sih sama muka kita gitu kan. Padahal model bingkai tempat ini ternyata dapat membantu menyeimbangkan proporsi wajah sekaligus juga meningkatkan rasa percaya diri kita nih pendengar ya. Dan sebaliknya untuk pembelian bingkai yang kurang sesuai justru dia membuat bentuk wajah terlihat kurang proporsional meski model ini lagi ngetren hype abis gitu ya pendengar ya. Dan untuk selain bingkai gitu ya pendengar ya, warna kacamata ini juga ternyata perlu disesuaikan dengan warna kulit dan juga gaya berpakaian sehari-hari gitu ya. Dari bingkai yang berwarna netral ini kan lebih fleksibel gitu ya pendengar, dipadukan dengan busana sehingga cocok untuk berbagai warna kulit dan gaya berpakaian. Dan memilih kacamata yang tepat ini berarti mempertimbangkan fungsi, kenyamanan dan juga kesesuaiannya dengan bentuk wajah secara bersamaan. Karena kacamata yang pas ini gak hanya menunjang kenyamanan pelihatan aja pendengar, tapi juga untuk membantu gitu ya memaksimalkan proporsi wajah serta meningkatkan rasa percaya diri berpenampilan dalam berbagai aktivitas. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan hampir
1: semua bangunan. Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Rentang Asmara, pendengar, telah kami udarakan. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan beberapa cara merawat perhiasan sendiri agar tetap bersih berkilau ya pendengar ya. Yang mana langkah pertama yang dapat Anda lakukan ialah menyiapkan air hangat, sabun cair yang lembut, serta sikat berbulu halus ya. Perhiasan bisa Anda rendam gitu ya selama sekitar 10 hingga 15 menit agar kotoran yang menempel ini lebih mudah terangkat. Lalu Anda juga bisa menggosok perlahan gitu ya ke seluruh permukaan perhiasan menggunakan sikat berbulu halus, terutama pada bagian sela-sela yang sulit dijangkau. Hindari menjikat terlalu kuat pendengar, karena ini dapat menimbulkan goresan terutama pada perhiasan berbahan emas maupun perak gitu ya. Dan usai dibersihkan, Anda dapat membilas menggunakan air bersih hingga tidak ada sisa sabun yang tertinggal. Selanjutnya, Anda dapat mengeringkan menggunakan kain microfiber ataupun juga kain lembut gitu ya, agar permukaannya tetap halus dan kembali berkilau. Dan Anda juga ini sebaiknya tidak menggunakan bahan pembersih yang mengandung pemutih gitu ya, ataupun juga amonia berkadar tinggi maupun bahan kimia keras lainnya, karena ini bisa merusak lapisan logam dan membuat warna perhiasan ini lebih cepat memudar. Untuk membersihkan perhiasan ini dapat dilakukan secara rutin gitu ya, dengan cara yang tepat. Ini akan membantu untuk menjaga kilau sekaligus memperpanjang usia pakainya. Dengan perawatan sederhana di rumah, ini dapat membuat perhiasan tetap terlihat lebih menarik gitu ya, tanpa harus sering dibawa ke tempat pembersihan profesional. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Nah, mendengar tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 49 menit untuk Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Anggung dan juga Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi telah kami hadirkan pendengar ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa esok pagi.

0: Menghargai adalah kata sakral yang bisa mengartikan banyak hal. Menghargai sama dengan menghormati pilihan dan keputusan pada apapun yang terjadi dalam semua hal. Ada pepatah mengatakan bahwa cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci perbedaan. Bagaimana akhirnya kita bisa menghargai dengan menerima hasil alam semesta atas semua hal yang terjadi hari ini, kemarin, ataupun masa depan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Alamin dari Mahar Zain Pendengar ini menjadi awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi semua pendengar Persatu Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Sabtu awal bulan akhir pekan. Sepertinya ini waktu yang tepat begitu ya untuk menghabiskan kembali sesuatu gak tuh. Dan untuk semua pendengar Persatu Banten di pagi hari ini mudah-mudahan semangat ya, karena memang di pagi hari ini sepertinya agak berbeda, semangatnya berbeda, cerianya juga berbeda. Apa karena awal bulan ya? Mudah-mudahan juga semuanya sama semangatnya gitu ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 11 siang nanti. Saya akan terus temani Anda hingga tepat di jam 11 siang dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan pendengar, untuk mutiara pagi di hari ini kami hadirkan juga Rindu Syekh Ali Jaber untuk Anda. Ini dengan tema Al-Fatihah ya. Nanti kita akan simak bersama di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat. Agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

فرعون ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah syukrillah. Alhamdulillah sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha. Sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik du'a, sesempurna du'a, setinggi du'a, semulia du'a, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai du'a, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi du'a memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatiha dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatiha, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan ya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah, surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah, a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah ruku' dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut ruku' bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
3: Ucapkan selamat kepada Partai Demokrat Banten atas terselenggaranya.
4: Karena memang di bidang pemerintah itu kan kita sudah MOU dengan beberapa lembaga.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afiyah. Sari berita penting. Gubernur Banten apresiasi Musda 5, Demokrat perkuat sinergi pembangunan daerah. Pemprov DKI bangun sentra ketahanan pangan, Banten sambut kolaborasi pembangunan. Berikut berita selengkapnya pendengar. Gubernur Banten apresiasi Musda ke-5 Demokrat perkuat sinergi pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitria Aulia.
1: Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah Daerah 5 Partai Demokrat Provinsi Banten. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Musda 5 Partai Demokrat Provinsi Banten di Hotel Aston Serang, Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Jumat 31 Juli 2026. Menurutnya, Musda menjadi momentum penting memperkuat organisasi sekaligus menyerap aspirasi kader.
2: Sekaligus sebagai Ketua Partai Gerindra, sahabat Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat Banten atas terselenggaranya Musyawarah Daerah ke-5 Partai Demokrat Provinsi Banten.
1: Andra mengatakan, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik. Ia juga mengapresiasi dukungan Partai Demokrat yang terus mengawal berbagai program pemerintah Provinsi Banten. Ia berharap Musda 5 Partai Demokrat Provinsi Banten dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat organisasi dan terus berkontribusi bagi pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan partai politik akan mempercepat terwujudnya Banten yang maju, adil, dan merata. Musda 5 Partai Demokrat Provinsi Banten dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, kader Partai Demokrat, serta sejumlah tamu undangan. Forum tersebut menjadi agenda konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten periode 2026 sampai 2031. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Beralih ke Kota Tangerang, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan pembangunan sentra ketahanan pangan di kawasan Cianjur, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek dengan nilai investasi hampir 1 triliun rupiah itu dijadwalkan mulai dibangun pada November 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi sentra peternakan, perikanan, dan juga pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pembangunan tersebut karena menurutnya Banten dan Jakarta merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan sehingga kolaborasi antar daerah sangat penting. Ia meyakini pengembangan sentra ketahanan pangan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Banten maupun DKI Jakarta, termasuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

0: Upaya menghapus kebiasaan buang air besar sembarangan terus dilakukan setelah ribuan kepala keluarga belum memiliki akses sanitasi layak. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang terus mempercepat penanganan sanitasi di wilayah yang masih memiliki warga tanpa akses jamban sehat. Upaya ini difokuskan agar target bebas buang air besar sembarangan dapat tercapai secara bertahap. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Informasi dan Inovasi Daerah Kota Serang, W. Hari Pamungkas menyebutkan, masih ada 3.234 kepala keluarga yang memerlukan intervensi pembangunan jamban sehat. Sebagian besar kasus tersebut berada di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang, yang hingga kini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.
2: Nah, karena memang di bidang RIDA, di Baprida itu kan kita sudah MOU dengan beberapa lembaga perusahaan, antara lain BWH, Tempat Muafa, kemudian Basda dan seterusnya, itu kita bisa lakukan intervensi. Kemudian forum CSR juga kita bisa lakukan intervensi secara maksimal lah untuk itu.
1: Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot Serang mengintegrasikan program sanitasi dengan penanganan rumah tidak layak huni, serta menggandeng dunia usaha dan lembaga filantropi melalui skema kolaborasi Pentahelix. Melalui kerjasama tersebut, bantuan material bangunan dipenuhi oleh mitra CSR dan lembaga sosial. Sedangkan pemerintah kota menanggung biaya tenaga kerja dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pemerintah Kota Serang menargetkan jumlah warga yang belum memiliki akses sanitasi layak terus berkurang, hingga seluruh kelurahan mampu mencapai status bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2027. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Berikut feature terkait dengan KUR jalan keluar pedagang pasar dari jerat rentenir. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Suasana pasar tradisional selalu dipenuhi aktivitas jual-beli. Di balik ramainya transaksi, tak sedikit pedagang yang masih bergantung pada pinjaman dari rentenir atau bank keliling untuk menambah modal usaha. Kemudahan pencairan yang ditawarkan seringkali membuat pedagang mengabaikan tingginya bunga yang harus dibayar setiap hari. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menyambut baik hadirnya program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI maupun program pembiayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon. Kepala Disperindag Kota Cilegon Didin S. Maulana mengatakan program ini menjadi solusi yang lebih aman dan menguntungkan bagi para pedagang pasar dibandingkan meminjam kepada rentenir. Bahkan Disperindag berencana terus mensosialisasikan program tersebut agar para pedagang beralih ke lembaga keuangan resmi yang mendapat dukungan pemerintah. Selain memberikan bunga yang lebih ringan, proses penyaluran KUR kepada pedagang pasar dinilai lebih mudah karena para pelaku usaha berada dalam satu kawasan sehingga pendataan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
4: Nah, ini justru kita sambut baik nih, karena kan punten ya rentenir atau disebut bangke ya, bank keliling juga kan itu banyak beredar di pasar-pasar lah. Nah, ini dengan adanya program ini kita sambut baik. Kalau perlu kita sosialisasi ke pedagang pasar, udah jangan pinjam ke rentenir, ke bank aja yang ada yang resmi, nanti yang kreatif ditutup gitu. Tutup pinjam ke yang program KUR ini pemerintah. Itu pasti akan disebut baik oleh pedagang-pedagang. Karena kan pedagang ini...
3: Didin menyatakan siap memfasilitasi para pedagang yang ingin mengakses program pembiayaan tersebut setiap ada program dari Dinas Koperasi dan UKM maupun BRI. Informasi akan langsung disampaikan kepada para pedagang di seluruh pasar tradisional Kota Cilegon. Melalui kemudahan akses permodalan ini, diharapkan para pedagang dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga tinggi, sehingga roda perekonomian pasar tradisional di Kota Cilegon semakin tumbuh dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil pun terus meningkat.
4: Untuk menagih kan, daripada tersebar di kecamatan kan ya, yaitu nanti kita fasilitasi yang mau pinjam siapa. Boleh kita nanti kalau memang ada program dari Dinas Koperasi UKM, terus dari BRI, kita sampaikan ke pedagang. Dan mereka juga menikmati program-program pemerintah dengan bunga yang cukup rendah.
3: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menunda pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat hingga 31 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi kawasan sekolah yang masih menyisakan aktivitas konstruksi serta debu proyek pembangunan. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang resmi menunda masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS Sekolah Rakyat hingga 31 Agustus 2026 yang sebelumnya direncanakan pada Jumat 31 Juli 2026. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan jadwal gelombang MPLS dari Kementerian Sosial RI dengan kondisi kawasan sekolah yang saat ini masih menyisakan aktivitas konstruksi. Kepala Dinas Sosial Dinsos Pandeglang, Wawan Setiawan menyatakan keputusan penundaan ini diambil setelah stakeholder dari Pemda hingga kementerian terkait mengadakan rapat pleno khusus guna membahas kesiapan teknik pelaksanaan. Menurut Wawan, faktor keselamatan siswa juga menjadi pertimbangan utama pihaknya menunda mobilitas kedatangan pelajar ke lokasi asrama. Aktivitas alat berat serta paparan debu dari sisa pekerjaan dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan serta kesehatan para siswa selama beraktivitas di lingkungan sekolah.
6: PLS untuk SKR Kabupaten Pandeglang, kita waktu hari Jumat, stakeholder mengadakan rapat pleno untuk memutuskan kesiapan MPLS. Dalam rapat itu sudah diputuskan bahwasanya MPLS Kabupaten Pandeglang, SKP Pandeglang ditunda ke tanggal 31. Kendalanya itu semata-mata kita mengingat dan memperhatikan kenyamanan, keselamatan siswa.
5: Walau tidak sesuai dengan jadwal pada kalender akademik sekolah lainnya, pihak dinas memastikan penundaan jadwal tersebut tidak mengganggu kalender pendidikan karena sekolah rakyat menerapkan sistem asrama khusus. Jam pelajaran yang tertinggal disebutnya akan disiasati melalui penambahan waktu belajar di luar jam reguler bagi para siswa. Sambil menunggu waktu masuk asrama, pihak penyelenggara mengalihkan agenda tatap muka perdana menjadi sesi pembekalan daring serentak. Kegiatan sosialisasi yang dijadwalkan pada Jumat 31 Juli 2026 di tiap-tiap kecamatan tersebut melibatkan orang tua, siswa, dinas sosial, pihak kementerian, kepala sekolah, hingga pendamping PKH di setiap kecamatan. Dengan sisa waktu 1 bulan masa penundaan, Dinsos optimis kesiapan infrastruktur dapat terpenuhi secara maksimal. Sinergi lintas sektor disebut Wawan terus digencarkan agar operasional sekolah rakyat gelombang terakhir ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara dari sisi infrastruktur, Humas Proyek Sekolah Rakyat Pandeglang, Febian Sapratama memaparkan persentase pembangunan fisik saat ini telah mencapai angka 88,82%. Adapun fokus pekerjaan lapangan saat ini difokuskan pada tahap finishing, bangunan, serta penataan lingkungan kawasan sekolah.
7: Harus optimis, karena kami dengan segala upaya bekerja dengan 3 shift, melaksanakan schedule dengan terencana.
5: Menghadapi sisa waktu yang ada, pihak pengembang optimis target penyelesaian akhir dapat tercapai tepat waktu. Upaya percepatan disebutnya digenjot secara maksimal dengan menerapkan sistem kerja 3 shift serta perencanaan jadwal yang terukur. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Satria Pinandita Yudhistira, Vincent Lee Henderson meraih gelar juara kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 kategori ganda pemula putra U17. Pasangan asal Jarum Kudus itu mengalahkan Birol Walidain Wibowo, Muhammad Fadlan Ainur Rahimi Albari dari Jaya Raya Solo dengan skor 21-16, 21-10 pada laga final yang berlangsung di Gor Universitas Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Vincent mengaku pertandingan berlangsung cukup menegangkan karena merupakan penampilan perdananya di Kapolri Cup hingga berhasil menembus babak final. Ia mengatakan sempat mendapat tekanan dari lawan pada game pertama, namun mampu bangkit di game kedua dengan bermain lebih tenang dan menekan balik permainan lawan. Strategi tersebut membawa pasangan Satria Vincent mengunci kemenangan 2 game langsung. Sementara itu, Satria bersyukur dapat meraih 2 gelar juara pada debutnya di Kapolri Cup 2026, yakni di nomor ganda putra dan ganda campuran. Menurutnya, keberhasilan di nomor ganda campuran menjadi motivasi untuk kembali naik di podium di nomor ganda putra. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kesiapan bertanding, mental, dan kedisiplinan latihan untuk menghadapi turnamen berikutnya. Sekian warta berita saat ini. Gubernur Banten apresiasi Musda kelima Demokrat perkuat sinergi pembangunan daerah. Pemprov DKI bangun sentra ketahanan pangan, Banten sambut kolaborasi pembangunan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: dingin.
1: Oh, satu banten untuk Anda. Selamat pagi di pagi hari ini ya, hari Sabtu. Seneng banget rasanya kayaknya. Akhirnya akhir pekan lagi, akhirnya awal bulan lagi. Dan pergi pro satu Banten. Seperti apa mungkin kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten ya, nanti kami hadirkan informasinya dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Kalau dari kantor RRI Banten sih saat ini terpantau cukup cerah ya, bahkan memang sudah ada cahaya-cahaya yang mengintip masuk gitu ya ke dalam studio Pro 1 Banten. Tapi kalau di tempat Anda berada seperti apa pendengar? Apakah juga sama cerahnya nih dengan yang ada di kota Serang dan sekitarnya mungkin ya? Atau berbeda, apakah ada yang hujan mungkin di pagi hari saat ini ya? Atau bahkan memang ada yang berawan gitu ya? Jadi boleh sharing juga nih informasinya, karena memang sangat berguna juga nih pendengar, informasi yang Anda berikan untuk pendengar lainnya begitu ya. Ditunggu pendengar untuk informasinya di 08111 1450 949.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pagi hari, ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda di mana Gubernur Banten Andra Sony menilai kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah awal dalam mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional penyiar. Dan hal itu disampaikan Gubernur saat mengikuti kegiatan panen raya padi organik ya seluas 1.500 hektar dan gerakan tanam jagung hibrida seluas 500 hektar penyiar di Desa Sukarame ya, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis 30 Juli 2026 lalu. Andra Sony juga mengatakan bahwa swasembada pangan ini merupakan agenda strategis nasional yang hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat dan juga daerah gitu ya, kemudian juga TNI, Polri, pendengar, dan kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga para petani. Ini juga sebagai pelaku utama sektor pertanian. Ini juga menyampaikan di mana kolaborasi yang telah terbangun tersebut menjadi modal penting ya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. Dan pada kesempatan itu juga Andra Sony mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS pendengar, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 1 tahun 2026 ini mencapai 5,64% dengan sektor pertanian, kemudian perikanan dan kehutanan ini menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,88% ya. Selanjutnya pada tahun 2026 Pemprov Banten ini menargetkan luas tanam padi sebesar 350.060 hektar. Ini dengan target produksi 1.859.348 ton gitu ya. Sementara itu komoditas jagung ditargetkan mencapai luas panen 8.000-an hektar dengan produksi sekitar 58.000-an ton begitu ya pendengar ya. Nah ini juga Andra Sony menegaskan bahwa Pemprov Banten akan terus mengakselerasi berbagai program strategis gitu pendengar, mulai dari percepatan luas tambah tanam, kemudian optimalisasi lahan pertanian ya, kemudian juga pengembangan kawasan jagung gitu, kemudian juga peningkatan kualitas pendampingan penyuluh pertaniannya, bahkan hingga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, bulog dan juga perbankan, perguruan tinggi dan sektor pariwisata. Karena upaya ini juga dilakukan pada satu tujuan utama, yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan petani, kata ya pendengar. Di mana produktivitas pertanian yang terus meningkat, tentunya ini diharapkan mampu memperkuat pendapatan petani gitu ya, kemudian juga menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di pedesaan gitu pendengar. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Sabtu ya, 1 Agustus 2026. Mendengar, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Citra di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Citra.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Citra untuk pagi hari ini Mbak?
2: Kabar baik seperti biasa.
1: Seperti biasa. Tambah semangat kayaknya ya Mbak ya.
2: Insya Allah Mbak.
1: Insya Allah. Oke. Mbak, kalau dari kantor RI Banten cuacanya cukup cerah nih. Tapi mungkin seperti apa ya kalau di wilayah Provinsi Banten ini bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Silakan Mbak Citra.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Untuk pagi hari, sebagian besar wilayah Banten diprediksi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk siang hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pandeglang, Mandalawangi, Cadasari, Majasari, Rangkas Bitung, Cibeber, Tunjung Teja, dan Padarincang. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Citra sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Citra, selamat berlibur di weekend ini. Iya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Sabtu 1 Agustus 2026. Sudah memasuki bulan Agustus ya, mudah-mudahan semangat semuanya tanggal 1 gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Citra untuk wilayah Provinsi Banten, di pagi hari ini pendengar ini cenderung cerah berawan hingga berawan ya. Untuk siang hari juga masih ada potensi berawan dan juga ada potensi hujan ringan di Pandeglang, kemudian juga Mandalawangi, Pandeglang ya, kemudian juga Cadasari, Karang Tanjung, Koroncong, Majasari, Cileles, Rangkas Bitung ini juga berpotensi untuk hujan ringan. Kemudian Cibeber, Lebak Gedong, Cigemblong, Tunjung Teja, Padarincang, pendengar. Jadi untuk Anda yang berencana melintasi daerah-daerah tersebut atau yang sedang ada di daerah tersebut ya, ini mungkin harus lebih waspada, lebih hati-hati untuk informasi ada hujan ringan begitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada mungkin saat ini seperti apa pendengar? Apakah memang sama berawan juga atau seperti di Kota Serang dan sekitarnya ini cukup cerah untuk pagi hari ini ya? Boleh berbagi informasinya di 08111450949. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta untuk kita bersama-sama menyimak warta berita begitu pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Pastikan untuk tetap bersama kami pendengar di Banten Pagi ini.